0: yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: 93 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Di sini Tia mau bagiin informasi buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Puluhan murid SD Negeri Alulu, Kabupaten Aceh Barat dalam sepekan ini terpaksa mengarungi derasnya air sungai untuk ke sekolah. Kondisi ini akibat sudah tidak ada jembatan penghubung Desa Cangai ke Desa Jamba, Kecamatan Pantai Cermen. Anak-anak berenang sendiri, ada pula yang dipikul di bahu orang tua mereka. Sesampai di daratan Desa Jamba, barulah mereka menggunakan seragam sekolah dan menjemur pakaian basah.
1: Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar.
0: Kecamatan Pantai Cermen merupakan kawasan terparah dihantam banjir bandang pada November 2025 lalu. Infrastruktur jembatan, bangunan sekolah dan rumah warga rusak dan ambruk akibat bencana hidrometeorologi. Tidak ada perahu karet ataupun perahu maupun sampan yang bisa digunakan. Jika air sungai normal, maka mengarungi sungai adalah alternatif siswa untuk ke sekolah.

Idrus, salah satu orang tua murid, menyampaikan keluhan dan harapan kepada pemerintah agar melihat dan membangun jembatan penghubung kembali. Karena bukan hanya soal pendidikan, tapi juga perekonomian warga pedalaman yang belum pulih pasca bencana. Kepala SDN Alulo, Bapak Amir SPD, menyampaikan bahwa sekolah tidak pernah menganjurkan anak-anak menyeberang sungai. Semua itu pilihan orang tua murid karena jalur sungai paling dekat dengan sekolah. Setelah berbagai pertimbangan dan kesepakatan orang tua siswa, untuk ke depan proses belajar mengajar rencananya tidak lagi membuka kelas jauh di Polindes. Harapan besar mereka adalah semua anak-anak yang tinggal di daerah terpencil itu mendapat akses pendidikan yang layak. Sekolah setempat juga belum menikmati program makan bergizi gratis ataupun MBG nih, teman Pro 2. Oke nih, teman Pro 2, semoga secepatnya untuk jembatan di dekat sekolah mereka itu cepat dibangun ataupun ada solusi yang terbaik nih, teman Pro 2 ya. Oke nih, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RR Melabuh, teman.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: khususnya di media sosial, pemerintah, dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih teman Pro 2. Nah, mumpung masih pagi nih teman Pro 2 ya, Tia mau ngasih informasi tentang kopi nih, yang pastinya dilansir darinya rri.co.id. Kopi masih jadi salah satu minuman paling populer

berbagai kalangan nih Teman Pro 2, termasuk para pekerja kantoran. Nah, selain dikenal karena cita rasanya yang khas, kopi juga kerap menjadi andalan untuk meningkatkan semangat dan fokus di pagi hari maupun saat menjalani aktivitas yang padat. Namun di tengah kesibukan, banyak orang memilih kopi instan ataupun kopi sachet karena dianggap lebih praktis nih Teman Pro 2. Sayangnya, kopi instan umumnya tidak sepenuhnya berasal dari biji kopi nih Teman Pro 2. Tapi sering mengandung campuran bahan tambahan baik alami maupun kimia nih ya Teman Pro 2. Kondisi ini juga menjadi pada sebagian orang dapat memicu keluhan seperti kembung ataupun gangguan lambung. Nah, seiring meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat, mulai banyak dianjurkan untuk menikmati kopi dengan cara yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan memilih biji kopi yang segar, yang digiling sendiri atau meminta digilingkan di toko agar tetap terjaga kesegarannya. Proses penyeduhannya juga berpengaruh nih Teman Pro 2 terhadap kualitas kopi. Jadi air yang digunakan sebaiknya tidak terlalu panas, dengan suhu ideal sekitar 90-96 derajat Celcius. Jika tidak memiliki termometer, air yang telah mendidih dapat didiamkan selama 1-2 menit sebelum digunakan. Nah, waktu seduhnya sendiri disarankan sekitar 4 menit untuk menghasilkan cita rasa yang optimal. Selain itu, penggunaan kertas saring juga sangat dianjurkan di Teman Pro 2 karena dapat membantu menahan senyawa kafestol yang diketahui berpotensi meningkatkan kadar kolesterol. Konsumsi kopi pun sebaiknya dibatasi, yang ini sekitar 2-3 cangkir per hari nih Teman Pro 2. Meskipun kopi instan masih menjadi pilihan praktis bagi banyak orang, konsumsi kopi dari biji segar dinilai lebih baik untuk kesehatan nih Teman Pro 2. Oke deh Teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.
2: Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.
3: Okay, my man, turn the music up.

0: ingat hari ini? Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

93.3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Dan Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya dilansir dari rri.co.id. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya sejak Jumat 29 Mei 2026 terus menjadi perhatian petugas. Hingga Kamis 4 Juni 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 95 hektar. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PBBPBD Kabupaten Nagan Raya, titik kebakaran berada di dua kecamatan, yakni Kecamatan Darul Makmur, tepatnya di Gampong Kaye Uno, dan Kecamatan Tripa Makmur di Gampong Babahleng. Petugas piket Pusdalops PBB-PBD Nagan Raya, TM Nabil Burdan, mengatakan penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Meski demikian, kondisi cuaca panas yang disertai angin kencang menjadi faktor yang mempercepat penyebaran api di lokasi kejadian. Akibat kejadian tersebut, sekitar 95 hektar lahan dilaporkan terbakar, namun tidak ada korban jiwa, korban terdampak maupun warga yang harus mengungsi akibat peristiwa tersebut. Untuk mengendalikan kebakaran, BPBD Kabupaten Nagan Raya mengerahkan 2 unit mesin pompa air serta armada pemadam kebakaran dari Pos Damkar Darul Makmur. Upaya pemadaman juga melibatkan berbagai unsur terkait termasuk personel Kodim Nagan Raya, Polres Nagan Raya, Manggala Agni, serta masyarakat setempat. Petugas terus berupaya melakukan pemadaman dan pendinginan pada area yang masih berpotensi menimbulkan titik api baru. Hingga laporan terakhir diterima, sekitar 88 hektar lahan yang terbakar telah berhasil dipadamkan. Meski demikian, BPBD mengingatkan bahwa potensi perluasan kebakaran masih cukup tinggi, mengingat cuaca panas dan angin kencang masih terjadi di kawasan tersebut. Oleh karena itu, seluruh unsur yang terlibat tetap disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya titik api baru nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, karena kondisi sekarang sedang kemarau, kita harus berhati-hati untuk membakar sampah ataupun membuang puntung rokok nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Tetap bersama Pro 2 RRI Melabuh, teman.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Thank you.

90,3 Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tien ya teman Pro 2. Sekarang kita udah masuk program Spada nih teman Pro 2 ya. Selamat pagi teman Pro 2. Pastinya ini tuh program yang biasa selalu teman Pro 2 tunggu-tunggu ya di tiap jam 8.30 nih teman Pro 2. Nah untuk tema kita hari ini adalah lestarikan bahasa daerah di era digital. Nah, teman Pro 2 pernah nggak sih kalian sadar kalau sekarang itu kita lebih sering bilang kata-kata seperti okay, guys gitu ya, ataupun bestie gitu. Ataupun yang sekarang lagi rame banget, apalagi sekarang lagi weekend ya, itu adalah kata healing gitu ya. Dibanding itu kita sering menggunain kata-kata itu dibandingkan kita menggunain bahasa daerah sendiri. Kalau kan bahasa daerah bukan cuma alat komunikasi ya, tapi juga identitas nih teman Pro 2. Identitas, sejarah, dan warisan budaya yang buat kita beda dan istimewa nih. Nah, di era digital kayak sekarang, tantangannya memang besar banget nih teman Pro 2. Tapi justru teknologi bisa bikin ataupun bisa jadi cara baru buat ngejaga bahasa daerah tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda. Nah, pagi ini kita bakalan ngobrol ataupun kupas tuntas ya tentang tema lestarikan bahasa daerah di era digital nih teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana nih ya,

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Selamat datang di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng Tia, kita masih di program Sepada, teman Pro 2. Yang masih kita bahas itu adalah bahasa daerah. Nah, teman Pro 2, banyak banget ya sekarang anak muda nganggep bahasa daerah itu kuno atau cuma digunain sama orang-orang tua aja. Padahal kan kalau diperhatiin ya, sekarang udah mulai banyak konten kreator yang justru viral karena gunain bahasa daerah dalam kontennya ataupun gunain aksennya gitu ya. Mulai dari video-video lucu, podcast, review-review makanan, sampai ke konten edukasi, bahasa daerah punya ciri khas yang unik nih, teman Pro 2. Bahkan beberapa kata nggak bisa diterjemahkan secara sempurna ke bahasa lain karena punya makna budaya yang kuat banget. Jadi sebenarnya tuh bahasa daerah tuh kan keren ya, hanya perlu dikemas dengan cara yang lebih dekat dengan generasi sekarang gitu, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya teman Pro 2, menurut teman Pro 2 nih ya, bahasa daerah itu bisa tampil di media sosial atau enggak sih? Ataupun kira-kira kamu malu enggak sih buat makainya? Nah, sambil nunggu jawabannya ya, kita dengerin dulu ya lagu darinya Gilly, ABCDEF.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

105,3 Pro 2 RRI Mall Bottom, terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia Neta Mom Pro 2, masih di program Spada. Kita masih ngebahas soal bahasa daerah Neta Mom Pro 2. Oke Neta Mom Pro 2, melestarikan bahasa daerah ya, ternyata gak sesulit yang kita bayangin kok. Jadi kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Contohnya, kayak sesekali kita gunain bahasa daerah saat berbincang sama keluarga, ataupun nambah kosakata daerah dalam konten medsos nih ya. Ataupun kita bisa buat status ataupun video pendek, atau bahkan komentar gunain bahasa daerah nih teman berdua. Jadi semakin sering kita gunain, semakin besar pula ya peluang bahasa daerah tuh bertahan. Karena bahasa yang kita gak gunain perlahan akan ditinggalin nih teman Pro 2. Kita juga gak harus jadi ahli bahasa nih untuk ngelestariinnya. Cukup kita mulai ngomong dari diri kita sendiri, ataupun kita mulai dari diri sendiri nih. Harus selalu apa ya, ngobrol sama teman mungkin ya. Untuk kayak misalnya di Aceh ini sepertinya sudah mulai terbiasa ya anak muda menggunakan bahasa daerah saat nongkrong gitu. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bahas peran generasi muda sebagai penjaga bahasa daerah di masa depan. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Mall Bottom, teman terbaik kamu.

Racikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

93 Pro 2 RRI Mulabo, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Dan kita masih ngebahas soal bahasa daerah. Nah, teman Pro 2, generasi muda ini sekarang punya peran yang besar banget ya dalam menentukan apakah sebuah bahasa daerah itu tetap hidup atau justru perlahan menghilang nih. Kalau misalnya anak muda bangga gunain bahasa daerah, maka bahasa itu akan terus bertahan pastinya. Nah, sebaliknya kalau misalnya generasi muda merasa malu, bahasa daerah itu bisa kehilangan penuturnya nih. Nah, menariknya lagi sekarang semakin banyak komunitas kreatif yang mengangkat budaya lokal melalui podcast misalnya, musik, film pendek, dan konten-konten digital nih, teman Pro 2. Ini membuktikan bahwa budaya lokal ini tetap bisa relevan di tengah perkembangan zaman. Jadi kita tuh menjadi modern, gak berarti kita ninggalin identitas kita, identitas bahasa kita gitu ya. Justru identitas lokal ini bisa jadi nilai tambah yang buat kita jadi berbeda dari orang lain nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sebelum masuk segmen terakhir, kita bakalan dengerin dulu lagu dari Nia Selena Gomez, De Una Vez.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa balik sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

101,3 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa ya kita udah berada di penghujung sepada di pagi ini ya teman Pro 2. Nah dari obrolan kita tadi ada satu hal yang bisa kita ingat bersama nih ya. Jadi bahasa daerah itu bukan cuman sekedar kumpulan kata-kata nih, melainkan identitas sejarah dan warisan budaya yang harus banget kita jaga nih teman Pro 2. Apalagi di era digital, tantangan memang ada ya, namun peluangnya juga jauh lebih besar. Jadi kayak misalnya di media sosial, video pendek, podcast, hingga berbagai platform digital itu bisa jadi sarana untuk memperkenalkan dan melestarikan bahasa daerah kepada generasi berikutnya nih. Jadi mulai hari ini teman Pro 2 jangan ragu-ragu nih buat gunain bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita bangga menggunakannya, kita juga ikut menjaga agar warisan budaya tetap hidup nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, terima kasih banget udah menemanin pagi hari ini dari tadi subuh sampai sekarang di jam 9 pagi. Mohon maaf apabila selama siaran tadi ada perkataan yang mungkin kurang berkenan. Dan sebelum dia tutup, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah lagi kita akan mengikuti program Musicpreneur yang akan kita siarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabuh. Dan dia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2 FM di kota kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2020.
2: Seratus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu, gue gak mungkin sendirian. Abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol di Musicpreneur, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena gue akan kembali lagi pastinya di Musicpreneur.
3: Sepada, selamat

0: Masih PFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dani.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Gimana, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung, ya? Agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Ush. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Music Planner kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay. Tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen,
0: okay.
1: Tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain tulen.
0: Wes. Oke. Okay.
1: Tapi kita harus tanya sekarang,
0: tanya
1: kenapa
0: dulu,
1: dia
0: boleh.
1: Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, okay. Mas Dan sebelumnya di musik sebagai apa? Boleh dideketin mic-nya sih, Mas.
2: Aku dulu nyanyinya juga.
0: Oke. Okay.
2: Jadi aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan,
0: okay.
2: Buat lagu. Nah sebenarnya awal itu karena penasaran kok gue susah ya dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaan dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga apa segala.
0: Okay. Okay.
2: Coba bentuk band. Nah dari situlah mulai suka. Oh ternyata begini.
1: Ternyata lagu. Banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi okay. Awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
0: terakhir
2: vokal. Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus sih, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya kan?
3: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan?
2: Oke. Okay. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke.
2: Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Leo, Arab, terus.
0: Oh, itu sangkatan tuh.
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video enggak jelas.
0: Yeah,
2: pada saat
0: yeah.
2: itu belum YouTube, tapi Instagram.
0: Iya, yeah, IVG, ya. IVG.
2: And then pas makin lama nih bulan depan kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya? Ternyata didoronglah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini hasilnya. Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat picknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
0: Gitu.
1: Ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gua dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa, Om?
1: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gue itu Gamaliel.
0: Oh, Gamaliel, GAC.
1: GAC. Dulu di DKV ngajarnya musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah mau ke sinem, animasi, DG gitu-gitu.
0: Berarti pasti harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dosennya. Ternyata dosennya ya, Om ya? Dosennya.
1: Tapi 2016 kan start.
2: Aku,
1: ya?
2: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah,
1: jangan.
0: Jangan-jangan masuk kelas
1: di kantin.
0: Oh, di kantin. Jangan-jangan. Enggak ke kelas nih, nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di kantin.
2: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamaliel. Kalau Gamaliel tuh rajin masuk ke gua
0: kelasnya. Oke.
1: Makanya
0: Ini nggak pernah kelihatan ya Mas, dan ini di kelas pernah lihat nggak?
1: Okay. Izin, kayaknya nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
0: Siapa tahu nilainya masih, masih ada gitu.
1: Tapi oh, kayaknya gitu. Sih kalau 2016, gue 2010 berarti kan
2: harusnya
0: masih ketemu ya.
2: Harus tahu.
0: Masih aktif tapi.
1: Sekarang enggak. Aja. Sekarang gue kan musik bisnis di isi perang panjang.
0: Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN. Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
2: Seangkatan, ya.
0: Chandra Liao,
2: terus Tommy Lee,
0: Marlo. Ya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu, kalau nggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
2: Awal-awalnya sih iya.
0: Ya kan awal-awal sih.
2: Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
0: Oke, 2015
2: di situ lah.
0: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Ya.
0: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
0: Oke.
2: Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
0: Oke.
2: Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
0: Oke.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
0: Oh ya.
1: Berapa subscribe itu dulu?
2: Itu 800.000.
0: Banyak banget itu ya.
1: Hilang begitu aja lumayan. Iya.
2: Sebenarnya bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada
0: saat itu. Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
0: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
0: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget?
2: Iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
0: Oh iya.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya nggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
2: dan apa yang aku terima.
0: Oke.
2: Kayaknya aku bisa ngasilin lebih deh, maksudnya dalam arti ya fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong.
0: Okay,
2: harusnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala. Dia juga di visual juga.
0: Oke. Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran yang sama. Akhirnya kita membuatlah visi itu.
0: Gitu. So far gimana ya, maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
2: Betul.
0: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Okay. Itu gue punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
0: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gue upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang itu nggak akan gue tayangin.
0: Oke.
2: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya, hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya, hook di video-video
0: di video
2: short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
0: Oh ya. Yeah?
2: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada saat itu gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
0: Pakai hook
2: strategi itu.
0: Iya, karena orang butuh apa ya? Di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
0: Iya, benar.
1: Sama kayak lagu juga.
0: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya. Gitu.
0: Ada hooknya. Nah,
1: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
0: Iya.
1: Kenapa semua jadi hook gitu?
0: Padahal semua. Kalau nyari rumah hook bagus ya.
1: Iya. Ada hook ternyata di visual.
0: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai, maksudnya kalau Mas Lin lihat kayak konten bagus kok sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu.
2: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
0: Oke.
2: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Pasti karena saingannya kan banyak banget ya dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan, di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
0: Beda.
2: Karena apa ya, secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
0: Oh, jadi raw aja
2: raw
0: gitu.
2: Raw aja.
0: Oke.
2: Contohnya kayak kemarin lebih yang live stream siapa maraton. Itu, kan, itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
0: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Gitu.
0: Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang nggak dibuat-buat.
2: Yes.
0: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
0: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
0: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu?
2: Ya, sebenarnya semua konten sama aja ya, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang. Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat. Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media. Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka sama produk kita. Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
0: Jadi memang ada adjustment-nya juga di situ Mas ya. Oke.
1: Sama dengan lagu juga.
0: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanya enggak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu. Ya kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan, karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
0: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan.
0: Iya betul.
1: Etalasnya
0: betul.
1: Tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan melodain.
0: Makanya
1: diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit
0: Itu
1: kan jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda.
0: Okay,
1: nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi. Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
0: Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning, kira-kira mudah nggak dijual gitu, kayak yang dipakai Om Rio nih. Kacamata
1: dia,
0: tapi
1: kalau saran sama gua, dia selalu fokusnya itu cuman di kacamata.
0: Lu kebayang enggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
2: Kayaknya kuning ya.
1: Kuning gitu, kan?
0: Ternyata enggak
2: lu. Serius.
0: Tuh, lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang enggak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
0: Iya.
2: Ya, jadi sesuatu juga maksudnya.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini
1: enggak. Ini pakai teknologi tapi enggak di melodan ya.
0: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
1: Kalau kuning lu gimana bacanya?
0: Iya. Sih. Sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Gimmick.
0: Oke, teman Produ, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Produ FM Jakarta di 0811 800 105. Kita harus break dulu satu lagu dulu teman Produ buat temenin lo di pagi hari ini.

0: aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya.
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih, Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu sih gitu? Lu lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti oh ya ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala kan. Sebenarnya kalau kalau kita bisnis itu kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang. Ya, oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapat segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan
2: tuh.
0: Karena ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Nah. Takutnya dipikirin macam-macam kan kalau kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama. Jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar.
0: Yang nggak di secara wajar,
1: nggak dibusting pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis.
0: Iya.
1: Ibunya pengen anaknya top, dia sendiri pengen jadi artis. Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Nggak boleh dikasih janji itu.
1: Karena nggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan.
0: Cuman
1: proses menuju ke sananya, nah ini ke bagian-bagian kita nih. Jadi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana. Nah itu yang kita harus kasih tahu bahwa karena ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Kadang-kadang lupa atau memang nggak inget, sama ya lupa nggak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw. Tapi kadang-kadang, ya om, jalan, ntar kita cek, enggak nih hari satu hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten. Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita. Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift. Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya. Tapi yang dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support. Gitu. Karena apa? Itu jualannya mereka. Karena kelihatan, wah brandingnya oke nih. Gue support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat. Konversinya, kata Dandi tadi, terkonversi semua
0: dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
0: Oh.
1: Tapi kalau algoritmanya nggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia nggak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya nggak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Oh iya. Jadi bertahap memang.
1: Bertahap.
0: Ya?
1: Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu nggak mungkin.
2: Ya. Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
1: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer nggak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa, lagu kan, sama dianya gitu.
0: Iya. Jadi menjualnya ini nggak cuma lagunya doang,
1: iya,
0: tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia. Nah,
1: kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek.
1: Tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya.
1: Iya.
0: Baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
0: Iya.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan gua harus oplas hidung dulu nih. Aduh. Gua harus ada ini dulu kan gitu.
0: Iya.
1: Biasanya ya.
0: Iya.
1: Tapi dia enggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini enggak diimbangkan.
0: Oh.
1: Ya, dia enggak kerja sama sama kreatif seperti Dandi. Iya. Dia enggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat juga. Ya,
1: blunder juga, angkat juga. Ya, ini lagunya juga enggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu.
0: Harus gitu ya.
1: Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Berarti proses sudah jalan, tapi enggak dilakukan prosesnya tapi pengen viral. Ini banyak. Banyak gitu, kok nggak viral-viral lagunya gitu, tapi dia nggak ikutin proses yang benar.
0: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah nggak?
2: Ngejar viral, ya nggak salah juga sih.
0: Nggak salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Memang banyak orang yang
1: instan ya, pengen.
2: Menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
0: Iya, yep, betul.
2: Ya kan, ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah nggak bisa ke mall.
2: Iya, betul.
0: Oh iya, oh, iya.
1: Minta tanda tangan
2: dulu.
0: Oh, artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke.
2: YouTuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya, suka ngeprank.
0: Okay.
2: Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horor yang di luar tuh, lupa.
0: Apa, Conjuring?
2: Conjuring kayaknya, atau apa, lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke. Okay.
2: And then dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan nggak boleh ke mall itu.
0: Oh, di banet akhirnya.
2: Di banet.
0: Oh, gila.
1: Waduh.
0: Nggak boleh ke mall itu?
2: Nggak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang di Depok?
2: Lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya.
0: Gitu. Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Gak boleh. Apa ya, maksudnya semata-mata pengen viral, tapi caranya
1: etiknya
0: nggak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di script itu video atau si konten itu.
0: Oke.
2: Cuman di Indonesia kan, oh gak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu. Iya.
1: Karena dulu beda. Karena dua entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik
1: tuh. Kata
0: ini. Iya.
2: Nah balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
2: Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila, ya kan?
0: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar nggak?
0: Jadi problem ya.
2: Ngeganggu orang juga gitu.
0: Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih. Masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa?
0: Oke.
2: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke.
2: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke.
2: Oke. Gak masalah.
1: Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkep kan gitu.
0: Iya. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan. Omong konten gitu. Iya, tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya. Yeah.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu.
2: Betul.
0: Menurut lo gimana, Mas?
2: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu di TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu.
0: Banyak
2: kan,
0: banget.
2: Apa yang dimulai dan itu rame, biasanya diikutin tuh. Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Dan mas pasti kiblat itu ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisyah Speed kali ya. Aisyah Speed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
2: Iya, gitu ya.
0: Iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw, seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya.
2: Mm-mm.
0: Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya benar. Benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
2: Enggak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih.
0: Hmm.
1: Chord-nya 3 jurus. Ya kan C G F gitu.
0: C G F.
1: Terus dia udah mulai ini seorang misalnya aku ya dari awal. Terus lama-lama kasih mayor 9 lah.
0: Asik.
1: Ya, lama-lama berkembang kan chord-nya kan.
0: Kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Wede.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, ribet banget.
1: Nanti satu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang ya.
1: Paling gampang.
0: Mungkin kayak si jago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng gitu kali ya. Iya kan?
1: Betul.
0: Si jago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya. Iya.
1: Sama kayak seorang musisi hebat gitu.
0: Heeh.
1: Seorang Indra Lesmana, betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
1: Ya, favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Gak perlu ditambah note 11 gini, segala macam enggak.
0: Iya, bener.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul. Penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
1: Iya, semua dibuat pakai mayor 11 orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih gitu.
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu kan jadi ya.
1: Iya,
0: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Lani Kersandaru, Om Rio dan juga Mas Dan nih di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini enggak bisa lepas.
0: Ya.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Betul. Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator, Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Itu? Mas Andy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya? Dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggak apa ya, biasanya mereka menyerah tuh.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Iya.
0: Oke, Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Penataran, penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman
2: dulu tuh sampai kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN, dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh, masuk
1: kalau
0: kampus.
1: PPKN kan di
0: sekolah, iya. Zaman
1: gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, heeh. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya kan.
1: Iya, merasa muda aja
0: masih. Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Di Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gua bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gua udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin
0: lagi. Ada P4 nih.
1: Nah, ini ada sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gua merasa enggak harus belajar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gua didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera. Kan gua di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke. Okay.
1: Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue gak tau M4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Oh, okay,
1: dan waktu
0: pidato
1: tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu. Inilah yang kejadian hari ini bahwa anak-anak zaman sekarang, karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi. Ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gue itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gue pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
0: Okay, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
0: Udah nggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak ada semasif itu.
0: Iya.
1: Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gue ngalamin.
0: Oh iya?
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke. Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke. Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang main games umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue. Lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia enggak bisa nengok loh. Jadi habis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Hah? Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan? Udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi enggak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh. Nah, jadi tergantungan banget sama HP
2: sindrom itu. Sebutannya sindrom.
1: Langsung dia hang gitu, shock. Nah, akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu. Nah,
1: banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Yeah. Kenapa ada lahir Pancasila? Mm-mm. Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun ini kita ada generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-mm. Kalau Pancasila yang gak ditalemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerjaan administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu.
0: Iya.
1: Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke. Iya, kadang orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Mm-hmm. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin
1: gitu. Diajarin, ya, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: makanya justru. Lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musikpreneur, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan,
0: lagu daerah sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya. Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah, itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya mendingan salahin aja mendiang Steve Jobs-nya ya.
0: Kenapa
1: lu bikin touchscreen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya. Cuman kontrol diri.

0: Tapi juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Ter gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong.
2: Iya. Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Yang jadi misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya,
2: kalau zaman kita kayaknya bro enggak jadi bro tiba-tiba udah mau nyampe enggak jadi.
1: Iya, iya.
2: Itu kalo perbedaannya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau enggak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde baru dong.
0: Orde lama.
1: Orde lama. Iya. Tahun 65 dulu lah.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah.
0: Iya, iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak orde baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga tuh apa orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
1: Yes. Pasti.
0: Kalau mau cancel enggak bisa. Karena orangnya pasti di jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Gitu sering.
0: Kalau mau nelpon orangnya udah enggak di rumah.
1: Betul.
0: Paling mak ya kan.
1: Dan enggak semua orang punya pager kan?
0: Iya benar.
1: Ada pagar rumah banyak.
0: Bukan dong. Kan. Makanya. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget tuh dengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, coba bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pakai, kita enggak pernah pakai.
2: Kita enggak pernah pakai
0: pager.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Iya, benar.
2: Seru.
0: Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman bro dua. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman bro dua bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman bro dua. Gue Elandi Krisnandar cabut.
1: Rio Ji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut.
1: Siapa?
0: Dan siapa?
2: Dan aja.
1: Namanya Dan aja.
0: Kita cabut dulu teman bro dua, and bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
4: Raisa Mahen
5: Mahalini.
6: Baik, lagi Info Pro 2 bareng gue, Davi Prada.
7: Info Pro 2.
6: Info pertama, Tumam Pro 2, Hon diumumkan siap Guncang Lala Fest 2026 yang akan digelar pada 22 dan 23 Agustus 2026 di Jexpo Kemayoran, Jakarta. Gue cek, Hon bakal datang di Day 2, which is di tanggal 23 Agustus, ya Tumam Pro 2.
7: Info
6: kedua, BTS X Oreo bakal mendarat di Indonesia tanggal 2 Juni, teman bro 2. Dan hal ini udah dikonfirmasi oleh Oreo Indonesia dalam unggahan atau postingannya.
7: Info pro 2.
6: Info ketiga, Zara Larsson mampir ke Asia karena Live Nation Asia baru aja umumin jadwal tour Zara Larsson Midnight Sun Tour 2026 yang akan digelar di Seoul pada 5 Oktober dan di Tokyo pada 7 dan 8 Oktober mendatang. Indonesia ada gak ya? Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.
7: Info Pro 2.
8: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 dimanapun berada. Tadi baru saja kita ikuti musik Prenar ya, bersama Pro 2 Jakarta ya, pukul 10 lewat 9 menit untuk promosi waktu di studio saya Dava yang bertugas hingga pukul 14 nanti menemani aktivitas weekend kamu ya, teman Pro 2, spesial untuk di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026, tanggal spesial banget ya teman Pro 2, tanggal cantik. Pantesan tadi Dava dari kantor ke dari rumah ke kantor itu banyak banget pesta ya, banyak banget acara untuk di kesempatan hari ini teman Pro 2. Semoga apapun aktivitas yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik, amin ya rabbal alamin. Baik, tetap terus bersama Dava, musik-musik hiburan terus akan Dava hadirkan ke ruang dengar kamu hingga tuntas nanti kebersamaan Dava yang bertugas. Dan terus di 90,3 FM Pro 2 RRI Mola, buat teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Produa dimanapun berada di Produa Santai Siang bersama Dava Special Weekend. Untuk di kesempatan hari ini, teman Produa, baru saja kita simak bersama lagu Audela dengan Sia-Sia, sudah mengantarkan kita ke pukul 10.26 menit waktu Indonesia Barat, di mana teman Produa untuk kawasan Kota Malabo dan sekitarnya terpantau cuaca mendung ya. Selain mendung, hujan gerimis, juga mati lampu atau listrik padam ya teman Produa. Mungkin teman Produa juga sedang merasakan ini ya, pemadaman listrik ya untuk beberapa wilayah. Untuk di kesempatan ini itu ada jadwal pemeliharaan jaringan distribusi PLN unit layanan pelanggan Malabo Kota teman Produa pada hari ini Sabtu 6 Juni 2026 ya, ULP Malabo Kota pukul 9.00 sampai 12 WIB waktu Indonesia Barat, pemeliharaan jaringan dan pemotongan pohon dekat jaringan ya teman Produa, dan lokasinya itu Belang Berandang, Mari Pasti Jambu, Alu Tampak, Menasa Buluh ya, Padang Mancang, Penia ya, Gampung Masjid, Gede Arun, Bergang, Tanjung Bungong, Ujung Rin, Merbo, Ujung Tanjung, Rantau Panjang Timur dan Barat ya, sebagian Langung ya, Masjid Tuha, Redep Ranup Dong ya, Ujung Tanah Darat, Pulau Tengah, Pasi Aceh Baru, Pasi Aceh Tunong ya, Pasi Tengah ya, Tumpuk Ladang, Menasa Ara, Menasa Raya, Paya Baru, Balai Redep ya teman Produa. Waktu padam ya dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan ya teman Produa. Himbauan keselamatan ya, ketegangan listrik ya, jangan mendirikan bangunan, tiang antena atau baliho dekat dengan jaringan listrik ya. Jarak aman 3 meter dari jaringan listrik teman Produa ya. Jangan bermain layang-layangan di bawah atau dekat jaringan listrik ya. Jangan melakukan penebangan pohon atau lainnya yang berdekatan dengan jaringan tanpa koordinator dan petugas PLN teman Produa. Tentunya ini sangat berbahaya ya. Dan tentunya himbauan ini teman Produa untuk kita ketahui bersama ya, terjadinya pemadaman listrik untuk pemeliharaan jaringan teman Produa untuk kesempatan siang hari ini ya. Harap bersabar, semoga segera pulih ya teman Produa. Masa segera nyala kembali listriknya ya, padam jam 9 ya, tadi juga jam 9 lewat ya teman Produa, atau hampir mendekati jam 10 tadi ya teman Produa. Semoga padamnya gak lama, mungkin cuma 1 jam. Next nanti kita bisa kembali menikmati listrik PLN ya teman Produa, karena padamnya juga nggak seluruhnya ya, tapi beberapa wilayah atau daerah yang sudah dapat sebutin tadi teman Produa. Mengingat hari ini juga banyak acara-acara kegiatan seperti pesta sunat rasul ya, resepsi pernikahan dan lain sebagainya, jadi jaringan PLN sangat dibutuhkan sekali teman Produa, seperti untuk pengeras suara sound system ya, atau juga kebutuhan lainnya seperti untuk memasak ya, untuk mandi gitu ya, karena airnya itu harus menggunakan pompa air, karena air sumur bor gitu nggak punya sumur gitu ya teman Produa ya. Jadi jaringan listrik atau PLN itu sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Baik teman Produa dimanapun berada, tetap terus stay tune di 90,3 FM ada Dava di kesempatan ini hingga tuntas pukul 14 nanti, menemani ruang dengar kamu spesial untuk di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 dengan beragam musik dan juga informasi. Kali ini teman Produa lewat lagu Tunggulah Sebentar darinya Aruma, Akhir Kisah Kita Audi, dan lagu Janji Setia Tiara Andini, siap menghibur kamu teman Produa. Stay tune terus di 90,3 FM Produa Malabo, teman terbaik kamu.

air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Teman terbaik kamu 90,3 FM. Teman periode di manapun berada. Pukul 10.54 menit ya, informasi waktu di studio. Nanti pukul 11.30 kita akan ngobrol-ngobrol sama owner salah satu UMKM yang ada di Kota Pawabu, Teman Periode. Nanti Dapak akan kasih tahu ya, owner apa sih Teman Periode yang akan kita ajak bincang-bincang untuk di kesempatan siang hari ini. Makanya untuk kamu stay tune aja terus ya di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Karena nanti kita akan bincang-bincang bersama owner bla bla bla ya. Baik teman Pro 2, untuk di kesempatan pagi jelang siang ini ya, teman Pro 2 untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya mungkin terpantau masih tetap terus mendung ya teman Periode ya, tapi belum ada tanda-tanda turunnya hujan karena tadi juga sempat terjadi hujan gerimis untuk wilayah Pasejambu dan sekitarnya. Mungkin untuk di kesempatan ini masih terjadi pemadaman listrik ya sementara untuk beberapa wilayah yang sudah dapat sebutin tadi ke ruang dengar kamu. Harap bersabar ya, semoga pemadaman listriknya tidak lama ya teman Periode. Jadi sebentar lagi listriknya kembali bisa menyala dan masyarakat bisa menikmati listrik PLN kembali nih teman Periode, karena listrik listrik itu sangat bermanfaat ya, sangat berguna sekali bagi kehidupan kita ya, selain untuk hari-hari juga untuk menerangi ya teman Periode ya, menerangi ya untuk hari-hari juga sih. Karena tanpa listrik ya kan rumah terasa gelap, terasa panas gitu ya, terasa bete gitu karena jaringan internet mungkin agak sedikit lemot gitu ya teman Periode. Apalagi kalau misalkan kita membutuhkan jaringan telekomunikasi seperti wifi gitu ya, kalau wifi-nya padam otomatis kita nggak bisa akses beberapa aplikasi ya seperti WhatsApp gitu ya, Facebook atau juga YouTube ya kan. Tapi kalau misalkan kita punya pakai data mungkin ini bisa membantu ya teman Periode. Jadi kalau misalkan ada hal yang mendesak ya atau hal yang urgent gitu, teman Periode mungkin bisa mencoba untuk mengisi pakai datanya sementara nih teman Periode agar bisa terkoneksi ya, karena zaman sekarang itu orang sangat berhubungan sekali ya dengan jaringan telekomunikasi atau jaringan internet gitu ya teman Periode ya, untuk bisa berkomunikasi atau menginformasikan sesuatu gitu, keberadaan atau informasi apa gitu teman Periode ya yang dianggap penting gitu. Makanya koneksi dan jaringan telekomunikasi itu sangat dibutuhkan sekali di era digitalisasi ini teman Periode ya, yang tentunya serba cepat ya, serba instan gitu teman Periode ya. Semoga gangguan

apa jaringan gangguan PLN untuk sementara waktu ini bisa segera teratasi dan masyarakat bisa kembali menikmati apa listrik PLN tentunya. Baik teman Pro 2, sembari kita menunggu listrik nyala kembali nih teman Pro 2 ya, untuk di kesempatan ini dapat coba update beberapa informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id. Hari Besar Nasional Internasional diperingati setiap 6 Juni teman Pro 2. Tanggal 6 Juni menjadi hari yang diperingati melalui sejumlah momentum penting ya. Peringatan tersebut mencakup sejarah nasional hingga isu lingkungan dan kebudayaan dunia. Salah satu peringatan yang paling dikenal masyarakat Indonesia adalah hari lahir Bung Karno. Selain itu terdapat sejumlah peringatan internasional yang juga jatuh pada tanggal tersebut. Nah, berikut sejumlah peringatan yang diperingati pada 6 Juni ya, melansir National Today dan beberapa sumber. Nah, teman Pro 2, hari lahir Bung Karno ya, tanggal 6 Juni diperingati sebagai hari lahir Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Tokoh proklamator tersebut lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni 1901. Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosro Diharjo dari pasangan Raden Sukemi Sosro Diharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Namanya kemudian diubah menjadi Soekarno ketika masih berusia muda ya. Peran Soekarno sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pembentukan bangsa. Puncaknya terjadi saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Peringatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian bulan Bung Karno sepanjang Juni. Rangkaian tersebut yang mencakup hari lahir Pancasila dan hari wafat Bung Karno, teman Pro 2. Nah, yang kedua adalah Hari Hama Sedunia ya. Tanggal 6 Juni juga diperingati sebagai Hari Hama Sedunia atau World Pest Day. Peringatan ini yang bertujuan meningkatkan kesadaran pentingnya pengendalian hama secara profesional. Pengendalian hama dinilai penting untuk melindungi kesehatan manusia dan menjaga ketahanan pangan. Selain itu, langkah tersebut berperan menjaga lingkungan serta berbagai aset masyarakat. Hari Hama Sedunia pertama kali diperingati pada 6 Juni 2017. Peringatan ini diinisiasi sejumlah organisasi pengendalian hama dari berbagai negara, teman Pro 2. Dan berikut yang ketiga, Hari Atap Hijau Sedunia ya. Hari Atap Hijau Sedunia atau World Green Roof Day juga diperingati setiap 6 Juni ya. Peringatan ini mengajak masyarakat memperbanyak ruang hijau di kawasan perkotaan. Konsep atap hijau memanfaatkan vegetasi untuk menutupi sebagian atau seluruh permukaan atap bangunan ya. Cara tersebut dinilai membantu mengurangi dampak perubahan iklim dan polusi udara. Peringatan ini diinisiasi Chris Brickman dan Dusty Gates ya sebagai pemerhati lingkungan perkotaan. Keduanya mendorong ya penerapan pembangunan berkelanjutan melalui ruang hijau. Nah, yang terakhir, Hari Bahasa Rusia PBB ya. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 6 Juni sebagai Hari Bahasa Rusia atau UN Russian Language Day. Peringatan tersebut bertepatan dengan hari kelahiran penyair Rusia Alexander Pushkin ya. Hari Bahasa Rusia menjadi bagian dari upaya mendorong keberagaman budaya dan bahasa dunia. Program tersebut memastikan penggunaan 6 bahasa resmi PBB berjalan secara setara. Bahasa Rusia merupakan salah satu bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat ini bahasa tersebut digunakan oleh lebih dari 170 juta penutur di berbagai negara, teman Pro 2. Baik teman terbaik kamu, informasi ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat siang dan setiap terus di 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Dapat masih punya informasi-informasi hits lainnya untuk kamu di kesempatan ini, sembari kita menanti program UMKM spesial
di weekday ya, teman Pro 2 hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 sesaat lagi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat ya, dan kita akan menghadirkan narasumbernya langsung ya ke studio Pro 2 dari Mall Aboh. Waduh, bentar lagi dia dapat spill ya narasumber kita teman Pro 2. Pastikan tetap terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Kasih Jambu KW 16, Melabo, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM. Teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semua 3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun berada. Senang banget ya untuk di UMKM Corner ya, spesial untuk di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026, kembali lagi bersama Dava yang bertugas untuk menemani ruang dengar kamu untuk di kesempatan ini teman Pro 2. Dan sudah hadir ya di studio Pro 2 dari Molabo, di tengah-tengah kita ya untuk di kesempatan ini bersama owner Kukusan Sehat ya teman Pro 2. Kukusan Sehat Molabo, lifestyle baru Gen Z nih tentunya teman Pro 2. Kita sapa dulu owner Kukusan Sehat, ada Muhammad Umair ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kurang kedengaran ini, bisa diputar dikit mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba satu lagi nih ya. Assalamualaikum. Ya, masih belum kedengaran ini mic-nya nih. mungkin tim operator bisa ini ya, karena udah dicoba nih, karena mic-nya masih belum bisa. Halo, Umar? Iya, ya, belum kedengaran ini ya. Kita oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, teman Pro 2. Itu tadi ya, kita sudah menyapa narasumber kita, ada Muhammad Umair ya. Teman Pro 2 ini adalah owner Kukusan Sehat. Kita ingin kenalan dulu nih untuk narasumber kita. Mungkin di awal sesi ya, kita panggil Bang Umar boleh ya?
2: Umair
1: ya, Bang ya. Umair ya. Ya, Bang Umair, mungkin bisa kenalan dulu nih sebelum kita bicara Kukusan nih untuk di kesempatan siang hari ini.
2: Baik.
1: Nah, tempat tinggal gitu, di Molabo, di daerah mana, di kawasan mana?
2: Baik, nama saya Muhammad Umair. Mm-hmm. Kalau tinggalnya sendiri di Drin Rampak. Mm-hmm. Jalan Sisinga Mangaraja, tepatnya yeah. Di Rikajus.
1: Rikajus. Iya, yeah, benar di ini ya. Tentunya Bang Umair ini asli Molabo sebelumnya atau dari mana nih?
2: kebetulan saya asli di Banda Aceh. Merantau ke Molabo.
1: Di Banda Aceh di daerah mana, Bang?
2: Di Darussalam.
1: Oh, di Darussalam Banda Aceh, yeah. Merantau ke Molabo karena berkeluarga di Molabo ya. Yeah. Akhirnya buka bisnis kukusan ya.
2: Iya,
1: yeah, Bang. Oke, berarti di Banda Aceh juga punya bisnis kukusan atau cuma di Molabo aja nih ceritanya?
2: Cuma baru kita coba di Molabo.
1: Di Molabo ya. Oke, idenya itu dimulai tahun berapa nih? Membuka usaha bisnis kukusan.
2: Sekitar 6 bulan yang lalu, Bang.
1: Baru ya, baru berarti ya, 6 bulan yang lalu ya.
2: 9 bulan.
1: Kurang lebih
2: 9 bulan.
1: 9 bulan yang lalu. Itu awal idenya gimana nih cerita nih, Bang Umay?
2: Memang awal idenya kita juga suka sarapan yang rebus-rebusan gitu, Bang.
1: Awalnya ya, berarti ya.
2: Pisang rebus, jagung rebus. Kita memang sendiri suka sarapan gitu, Bang. Jadi kepikiran kita untuk buka sarapan,
1: buka gitu. Bisnis ya, gitu ya, buka. Bisnis
2: sekalian kita juga kukusan. Menyiapkan untuk sarapan kita sendiri kan.
1: Oh gitu, berarti memang sebelumnya di rumah tersedia makanan kukusan seperti apa, pisang, yeah, jagung ya,
2: ubi-ubian
1: yeah, gitu, Bang. Ya, kenapa memilih makanan kukusan ya, kan banyak makanan lain nih, yeah, ceritanya gimana nih, kenapa itu?
2: Karena ada pernah saya dengar, Bang, kan? Kita ini terbuat dari tanah, Bang. Jadi makanan yang cocok untuk masuk ke dalam tubuh kita itu yang berasal dari tanah, Bang. Mm-hmm. Bukan yang makanan yang olah-olahan, tepung-tepungan. Gituan.
1: Mm-hmm. Oh, jadi kepikiran seperti itu karena manusia ini berasal dari tanah. Mungkin makanan makanan yang sehat itu yang berasal dari tanah juga gitu ya. Ubi-ubian gitu ya.
2: Ubi-ubian
1: ya. Jadi dikukus ini lebih sehat dan tentunya nilai gizinya tuh enggak hancur atau enggak rusak ya. Biasa kalau diolah dengan cara yang lain ini kan nilai gizinya bakal hancur gitu ya, Bang ya.
2: Berkurang.
1: Bakal berkurang gitu ya. Awalnya ya. Nah, jadi karena sering makan makanan kukusan, karena mengetahui ilmunya tadi ya, bahwa kita itu berasal dari tanah, harus makan makanan yang berasal dari tanah juga, akhirnya mencoba untuk membuka bisnis kukusan itu ya. Itu masih ingat nggak sih 6 bulan yang lalu itu untuk membuat bisnis ini kira-kira waktu itu ada kendala-kendala gitu nggak, atau memang mikir kok bisa jadi serius gitu kan, ada juga nggak usah gitu kan ya. Kenapa, gimana ini ceritanya, Bang?
2: Memang sebelum membuka bisnis ini kita sebelumnya udah pikir juga matang-matang, Bang, kan ini begini, ini begini. Jadi pas buka memang ada beberapa yang harus kita perbaiki dari hari pertama sampai hari berikutnya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini
1: lancar.
2: Insyaallah udah berjalan.
1: Iya, lancar ya. Gimana kalau menurut Umair sendiri ya, melihat antusias dari masyarakat ya terkait dengan makanan kukusan ini?
2: Alhamdulillah dari awal kami buka sampai sekarang antusias masyarakat khususnya di Kota Malabo sangat baik sekali, Bang.
1: Sangat luar biasa ya.
2: Menyambut kan sebelumnya belum ada
1: yang membuka ya.
2: Bukan belum ada, masih jarang.
1: Masih jarang ya. Tapi sekarang udah ada kompetitornya nggak nih?
2: Udah ada, Bang.
1: Udah ada ya, udah rame ya. Karena kan kalau kukusan ini sebenarnya sih mungkin bukan sesuatu yang apa ya, yang aneh gitu di daerah kita ya. Karena biasa kalau pisang rebus juga ada, jagung rebus juga ada.
2: Bukan
1: gitu.
2: Hal yang baru.
1: Bukan Bang. Hal yang baru ya gitu ya, Bang Umair ya. Tapi kalau misalkan khusus kukusan ini yang belum ada gitu, yang banyak gitu, ada jagung, ada pisang, ada ubi ya. Bang Umair ya, selain ini, selain yang dapat sebutin tadi, ada kukusan lain nggak ya, mungkin yang unik yang kita nggak tahu gitu kan?
2: Ini baru-baru ini kita dari sekitar 4 bulan yang lalu lah kita bikin menu salad sayur, Bang.
1: Salad sayur, ya berarti ini sehat juga ya, makanan sehat juga ya. Oke, itu udah 4 tahun yang lalu ya.
2: 4 bulan yang lalu.
1: Iya, benar banget. Jadi ini baru ya, baru. Nah, itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa aja nih,
2: Bang? Kita mulai ready 6:30, Bang. 6:30 pagi sampai jam 12 siang.
1: Iya, sampai jam 12 siang ya.
2: Iya, Bang.
1: Setelah itu close, tutup. Tutup, Bang, besoknya lagi buka lagi jam seterusnya gitu ya. Oke, ini Abang kerjainnya sendiri atau gimana nih, Bang? Ada kerjanya atau dibantu sama keluarga atau gimana cara Abang cara Abang mengolah bisnis kukusan ini?
2: Dulu 2 bulan awal-awal itu kita memang ngerjain sendiri berdua sama istri, Bang. Jadi potong, mulai dari cuci, segala macam belanja. Setelah 2 bulan baru ada yang bantulah, Bang.
1: Ada yang bantu.
2: Tapi kita masih tetap jualan sendiri. Dan untuk sekarang alhamdulillah memang nggak
1: payah turun tangan lagi, udah ada ininya ya.
2: Kontrol aja, Bang.
1: Iya, benar. Berapa orang pekerja nih, Bang?
2: Kalau untuk sekarang 4, Bang.
1: 4 orang ya, lumayan ramai ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, ada rencana mau buka tempat baru nggak nih, Bang?
2: Rencananya sih ada, Bang. Cuman kan kita lagi
1: mikir ini ya,
2: tempat operasional segala macam, Bang.
1: Iya, rencana kalau misalkan buka gerai baru ini bakal di kawasan Malabo atau cari tempat di luar Kota Malabo?
2: Di kawasan Kota Malabo.
1: Masih di kawasan Kota Malabo ya, karena ini juga masih ruang lingkupnya sangat sempit ya, kalau di kawasan Jalan Sisingamangaraja ya itu ya.
2: Sisingamangaraja
1: ya, karena kita masih luas ya Kota Malabo ini, Bang. Ya, masih belum tercover gitu kan. Kalau misalkan kita mau ke luar kota mungkin ke Banda Aceh sih nggak masalah juga sih, Bang ya. Tergantung modal usahanya ya. Bang, kalau misalkan buka bisnis kukusan ini menurut Abang yang sudah jalani atau sudah menjalankan bisnis ini itu butuh modal besar nggak sih Bang atau gimana?
2: Nggak butuh modal besar Bang.
1: Nggak butuh modal,
2: modal
1: besar ya.
2: Mm-hmm. Kami mulai malah dengan modal yang sangat kecil Bang.
1: Modal yang sangat kecil.
2: Iya Bang. Uh-huh.
1: Tapi untungnya besar gitu ya Bang.
2: Ya, alhamdulillah Bang.
1: Oke, okay. Untuk bahan bakunya itu gimana Bang? Sejauh ini pernah mengalami kayak kesulitan nggak sih cari pisang, cari ubi? Kan kadang-kadang kan langkah nih ya Bang ya. Nah, gimana nih Bang?
2: Memang ada sewaktu-waktu kita susah untuk mencari barang baku Bang.
1: Iya.
2: Tapi kayak kacang-kacangan itu memang agak susah Bang kita cari.
1: Karena langkah ya Bang ya.
2: Iya,
1: langkah ya. Kalau iya. pisang pun kadang-kadang nanti ada yang masaknya itu mungkin
2: terlalu masak.
1: Terlalu gitu. Masak ya
2: atau terlalu mengkal.
1: Terlalu gitu. Mengkal gitu kan. Ini jadi masalah nih Bang ya.
2: Jadi masalah Bang.
1: Iya, atau ubinya kayak ubi mungkin ubi yang enggak bagus kualitasnya iya. gitu kan. Ini tentunya juga menjadi kendala sih. Tapi sejauh ini Abang gimana menjalannya? Aman-aman aja enggak dengan bahan bakunya nih Bang, bahan pokoknya?
2: Ya kita juga punya koneksi di Banda Aceh Bang kan. Kalau memang di Melabuh lagi kosong barang, kita hubungi di sana Bang. Dikirim dari sana.
1: Dikirim ya. Koneksi ya.
2: Iya Bang.
1: Bangun koneksi ya. Oke, okay. Jadi ini penting ya buka connection ya.
2: Iya Bang.
1: Karena ketika kita membutuhkan bahan baku ya, kalau misalkan di kawasan kita, di daerah kita ini enggak tersedia atau bahan bakunya itu mungkin kayak putik tadi terlalu masak yang enggak ini ya, enggak bagus gitu, kalau misalkan dikukus gitu bakal apa nih, kalau misalkan terlalu putik ini dia bakal hambar Bang ya.
2: Hambar kalau pisang hambar Bang.
1: Hambar ya.
2: Iya.
1: Kalau terlalu matang jadi lembek. Jadi ini kalau misalkan kualitasnya kurang, berarti pembelinya juga ini Bang gak mau beli ya.
2: Iya. Kita juga pernah beberapa kali coba ada pisang hambar, coba jualan terus, nanti ke depan ada pembeli yang komplain gitu Bang.
1: Oh gitu.
2: Pisang yang kemarin terlalu hambar gitu.
1: Keras gitu ya Bang ya. Jadi kan sebagai owner gitu, pemiliknya pasti ya Bang ingin memberikan yang terbaik ya untuk konsumen ya Bang ya. Waduh, luar biasa sekali nih Teman Pro 2 ya, baru berjalan kurang lebih 9 bulan ya, 9 bulan yang lalu sampai dengan detik hari ini Teman Pro 2 ya di ya, kalau misal warga Melabu pasti tahu di samping dengan Rika Jus ya, Teman Pro 2 di sana ada kukusan ya, menu kukusan sehat Melabu ya, lifestyle baru Gen Z nih Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2 mungkin kamu kepingin coba makanan-makanan sehat ya, makanan-makanan rebusan, kukusan, Bang. Kalau misalkan kukusan sama rebusan itu beda nggak sih Bang? Kalau menurut Abang?
2: Beda Bang.
1: Beda ya.
2: Beda, iya.
1: Oke, jadi lebih sehat mana nih kukusan sama rebusan nih Bang?
2: Beda-beda, ada masing-masing keunggulan
1: iya,
2: Bang
1: iya,
2: sebenarnya.
1: Benar,
2: Bang.
1: Benar.
2: Cuman kenapa kita memilih dikukus? Kita kan banyak menu nih Bang. Kalau direbus kita harus rebus sesuatu Bang. Gak bisa dicampur-campur Bang.
1: Iya.
2: Tapi
1: misalkan kalau pisang aja gitu
2: kalau
1: ya.
2: Direbuskan
1: ubi aja.
2: Tetapi kalau kita kukus itu bisa sekaligus Bang.
1: Oh bisa ini ya, bisa dikukus pisang,
2: kentang,
1: ubi-ubian gitu. Mungkin nilai gizinya lebih bagus ya kalau dikukus, karena kan dia enggak bercampur dengan air ya
2: Bang
1: ya. Kalau misalkan direbus kan nilai gizinya sudah turun mungkin ke air rebusannya ya.
2: Iya,
1: kita kan enggak minum air rebusan ini tadi Teman Pro 2 ya. Kita tentunya makan itunya buah-buahan kekusan seperti pisang rebus. Jadi Teman Pro 2 kalau misalkan mau sarapan pagi enggak mesti harus kukus dulu ubi atau juga pisang di rumah. Langsung aja nih ya ke tempat Bang Muhammad Umair ya, di samping Rika Jus ya. Di sana sudah ada tersedia buah-buahan yang dikukus yang tentunya nilai gizinya sangat luar biasa. Mungkin kita juga pingin tahu harganya nih, mana tahu harganya terlalu apa gitu ya Teman Pro 2 ya. Mungkin bisa di-spill gak sih Bang harga seporsinya tuh berapa Bang?
2: Kita jualnya harga per potong Bang. Kalau menu buah-buah kukus itu harganya 5.000 dua potong, Bang.
1: 5.000 dua potong.
2: Berarti 2.500 per potong.
1: Iya, misalkan pisang gitu ya.
2: Pisang.
1: Tapi bisa di-mix kan, Bang?
2: Bisa
1: misalkan
2: di-mix.
1: Pisang sama ubi gitu ya,
2: yeah.
1: Atau sama jagung gitu ya.
2: Iya, Bang. Jadi sistem kita jualan, Bang, prasmanan, Bang.
1: Prasmanan.
2: Kayak,
1: ya.
2: Seperti orang-orang jual sarapan pagi kue-kuean itu. Ada piring, ada capitan, mereka milih sendiri, Bang.
1: Milih sendiri gitu.
2: Nanti baru kita hitung, Bang.
1: Iya, berapa potong yang dia beli. Oke, berarti 2.500 tadi per potong.
2: Per potong kalau untuk umbi-umbian dan dan kita juga ada menu tempe kukus, tahu kukus.
1: Oh, juga udah ada tempe kukus dan tahu kukus.
2: Dapat
1: baru tahu loh.
2: Ya, brokoli gitu.
1: Labu siam,
2: ya. Wortel gitu ya.
1: Wortel juga dikukus ya.
2: Iya, dikukus.
1: Kentang dikukus juga ya. Waduh, ini kayak salad tadi ya berarti ya, Bang, ya.
2: Kalau salad kalau selada memang
1: mentah
2: dia, kan?
1: Ya, benar-benar.
2: Kol ungu, isian salad itu ada selada, kol ungu, jagung. Kalau jagung memang direbus dulu, kentang dikukus dulu, wortel dikukus dulu, tomat. Terus untuk seperti kita lauknya ya, ada telur dan ada dada ayam panggang.
1: Ah, ini lebih sehat ya tentunya ya. Waduh, luar biasa sekali nih teman produk ya. Jadi kepingin coba nih ya. Nanti deh kita ke alamat yang sudah disebutin oleh Bang Umair ya tadi ya, teman produk ya. Jadi kalau misalkan saladnya ini harga berapa, Bang, satu porsinya?
2: Kalau untuk satu porsi saladnya, yang salad telur 20.000, yang salad dada ayam 28.000. Itu
1: masih
2: dipanggang tanpa minyak dan tanpa penyedap.
1: Iya, karena ini memang untuk good lifestyle ya, Bang, ya.
2: Iya,
1: makanan,
2: Bang,
1: sehat gitu ya.
2: Iya.
1: Jadi memang semuanya itu dikemas ya dengan bahan-bahan yang berkualitas ya, Bang, ya.
2: Iya, Bang.
1: Dengan cara-cara yang bagus juga agar nutrisi dari makanan tersebut enggak hilang gitu ya,
2: iya,
1: Bang, ya.
2: Bang.
1: Karena mungkin di sini memang Bang Umair ini pingin memberikan sarapan yang sehat untuk masyarakat Kota Malabo ya, Bang,
2: betul,
1: ya.
2: Bang.
1: Ya, betul ya. Karena memang kita melihat banyak apa yang jual sarapan tapi belum tentu sehat ya, Bang, ya.
2: Iya, Bang.
1: Iya, kenapa, Bang? Selain alasan karena manusia itu berasal dari tanah tadi, dan kalau misalkan Abang melihat mungkin ini strategi dari dari membuat suatu bisnis ya, Bang, ya.
2: Iya.
1: Oke, jadi kenapa Abang membuat sesuatu usaha yang menurut Abang tuh beda dari usaha-usaha yang lain gitu. Ini kan kayak unik kayak sesuatu yang berbeda gitu dari yang lainnya gitu kan. Kalau jual lontong biasanya orang rame ya jual lontong, ya kan. Jual nasi guri gitu ya kan, Bang. Tapi Abang tiba-tiba udah buat makanan kukusan gitu loh, makanan sehat yang tentunya ini mungkin banyak dilirik ya, banyak pertimbangan mungkin bagi siapapun yang ingin hidup sehat gitu. Pastinya harus ke tempatnya Bang Umair ini gitu. Kenapa Bang bisa tercetus atau bisa berpikir all out the box gitu ya, Bang? Gimana nih, Bang? Bingung juga ya jawabannya, Bang. Kenapa jadi Abang bisa buka bisnis berbeda dari bisnis yang biasa yang lain, orang lain buat gitu?
2: Sebenarnya akhir-akhir ini memang khususnya di Indonesia sudah banyak yang buka bisnis gini, Bang. Jadi kita juga terinspirasi dan kita juga, seperti saya bilang sebelumnya, kita juga suka untuk sarapan yang
1: sehat.
2: Seperti itu, Bang.
1: Sarapan yang sehat ya. Jadi ini yang mungkin sekarang kita lihat kurang peduli ya, kalau misalkan masyarakat atau anak muda di daerah kita itu mereka kalau sarapan itu yang penting enak aja gitu ya, Bang.
2: Yeah,
1: ya. Yang penting udah enak, udah kenyang gitu. Tapi masalah kesehatannya bagus nggak sih untuk lambung, untuk masa depan gitu, bakal mengidap penyakit seperti asam lambung gitu ya, Bang, ya.
2: Iya.
1: Kadang kan orang enggak mikir gitu, ya kan? Asal udah kenyang, ya udah hajar aja gitu ya. Kan banyak sekarang makanan-makanan yang level-level tinggi gitu, yang pedasnya super-super gitu ya, Bang, ya. Kalau makanan Abang kan kalau makanan kukusan ini kan enggak ada yang pedas gitu ya, Bang,
2: enggak ya. Ada yang pedas.
1: Makanannya sehat banget, enggak cuma untuk orang tua, anak-anak juga.
2: sangat rekomend, Pak.
1: Recommended ya tentunya untuk bisa makan makanan sehat ini ya, teman Pro 2. Ada udah lengkap banget ya, udah ada telur rebus banget, telur kukus, telur ya rebus untuk anak-anak gitu ya. Dan ini jam setengah tujuh
2: pagi,
1: jam berarti jam 6.30 udah ready ya, udah Bang ready, ya Bang. Udah tapi bawa pulang delivery. Delivery belum ada yang stay di tempat. Mana tahu mau nambah, Bang.
2: Insyaallah untuk depan kita pikirkan,
1: Bang. Iya, benar. Bang, kalau misalkan kegiatan-kegiatan kayak Car Free Day gitu, itu biasa makanan kukus ini join enggak sih, Bang, kegiatan-kegiatan yang event-event yang diadakan di daerah kita gitu, Bang? Seperti apa nih partisipasinya, Bang?
2: Kalau untuk event-event biasanya kan itu adanya di hari Minggu, Bang, pengadaannya. Kami hari Minggu sementara libur, Bang.
1: Libur, iya, ya. Kenapa? Karena hari Minggu enggak boleh sarapan.
2: Bukan itu.
1: Kenapa nih? Hari Minggu kok off? Mungkin karena sibuk. Dengan aktivitas lain.
2: Dari Senin sampai Sabtu kita kerja kan, Minggu libur.
1: Istirahat, libur untuk karyawan istirahat gitu ya.
2: Karyawan istirahat dan kita juga butuh waktu dengan keluarga, Bang.
1: Benar, kan? Cari bahan baku gitu ya, Bang. Persiapan untuk 6 hari ke depannya gitu,
2: Bang.
1: Ya.
2: Iya,
1: jadi kalau hari Minggu off.
2: Off, Bang.
1: Oh, makanya kalau Carpe Diem acara-acara itu biasa event-event kan sering diadakan kegiatannya pada hari libur ya.
2: Iya, Bang.
1: Hari Minggu jadi agak sulit gitu kalau misalkan untuk gabung gitu ya. Tapi kalau misalkan hari-hari lain ini sejauh ini pernah nggak sih, Bang, ikut di acara misalkan kayak kampus buat UMKM gitu atau dari dinas-dinas terkait gitu? Belum,
2: sejauh ini belum pernah, Bang.
1: Belum ya.
2: Tetapi kalau kedepan, memang apa misalnya sebuah kantor ataupun sebuah ini ada orderan pesanan. Insya Allah kita akan siapkan, iya, Bang. Walaupun di hari Minggu, Bang.
1: Oh gitu, iya. Yang penting
2: jauh-jauh hari,
1: iya, kasih info ini bisa diredikan gitu ya, Bang, ya, menu sehatnya gitu. Biasanya kan kalau bulan puasa juga gitu ya, Bang, ya,
2: iya,
1: kalau mau makanan kukusan gitu kan langsung aja jumpai ya ownernya ini, Muhammad Umair ya. Kalau misalkan teman Pro 2 ingin makanan-makanan sehat nih, teman Pro 2 ya, kalau misalkan order itu hari libur pun hari Minggu pun bakal diredikan nih sama Bang Umair nih, teman Pro 2 ya.
2: Iya,
1: ya kan, kalau mau sore juga kalau misalkan dipesan atau memang di order tapi dalam jumlah banyak ya, Bang, ya,
2: dalam jumlah banyak dan diberitahu jauh-jauh hari sebelum hari H, Bang.
1: Iya, dikasih tahu dulu gitu kan. Kalau enggak dikasih tahu, yang mana tahu ya, Bang. Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, silakan untuk yang mau join ya untuk di kesempatan siang hari ini di 08 11 68 77 903 ya, yang mau bertanya mungkin ya, teman Pro 2, terkait dengan kukusan sehat Molabo lifestyle baru Gen Z ya, teman Pro 2, ini buka dari jam 7.30 ya, Bang.
2: Jam 6.30
1: atau jam setengah 7 ya, sampai jam 12 siang.
2: Jam 12 siang
1: nih, teman Pro 2 ya. Mungkin kalau hari ini hari Sabtu buka, Bang, ya.
2: Hari Sabtu buka
1: ya, teman Pro 2 yang ingin menikmati makanan sehat gitu. Bang, kenapa sih penting banget ya bagi kita untuk sarapan-sarapan sehat seperti makanan-makanan kukusan ini, Bang?
2: Sebenarnya bagi kita yang ibaratnya kita kerja kantoran atau kita kerja di ruang ber-AC, kurang gerak, ini memang kita perlu untuk menjaga makanan, Bang. Seperti mengurangi makanan yang berminyak, mengurangi makanan yang berpengawet, tepung-tepungan. Beda halnya dengan kita pekerja keras di lapangan, Bang.
1: Iya.
2: Itu memang
1: keringatnya keluar gitu,
2: Bang, ya. Racun.

0: Iya. Itu mungkin karena kebiasaan sarapan yang tidak sehat gitu ya Bang ya.
1: Iya. Dan kurang gerak.
0: Kurang gerak, kurang olahraga iya. Ya.
1: Kalau misalnya kita sarapan yang enggak sehat tetapi kita terus bergerak, insya Allah sehat juga.
0: Mungkin Abang juga pernah apa ya mendapatkan respon-respon dari konsumen gitu ya Bang terkait dengan makanan kukusan ini. Sejauh ini Abang yang Abang dengar gitu ya dari konsumen Abang tuh seperti apa nih respon-respon mereka? Pasti mereka ada ngomong apa gitu. Ada enggak nih Bang, bisa di-share enggak?
1: Oh. Ada beberapa konsumen memang yang sibuk bekerja tidak tapi
0: tempat sarap tidak sempat masak gitu
1: iya, maksudnya. Dan ada beberapa juga yang memang tidak sarapan lagi nasi. Beliau dengan adanya kita membuka bisnis kukusan ini sangat senang lah mereka Bang.
0: Ya responnya positif ya gitu ya Bang ya. Oke bahkan mereka mungkin dari nggak tahu kalau dari daerah-daerah jauh juga gitu kan atau untuk anak-anaknya gitu ya Bang ya.
1: Iya.
0: Ya mereka memberikan makanan kukusan seperti pisang rebus, ubi rebus gitu. Biasanya kalau best seller kalau menurut Abang gimana Bang? Yang paling rame peminat itu pisang rebus, jagung rebus, atau ubi rebus, atau salad tadi ya, atau tahu kukus, gimana nih Bang? Pastinya variannya beda-beda
1: variannya dong ya, beda-beda
0: tergantung
1: Bang.
0: Selera ya.
1: Tergantung selera Bang.
0: Tapi sejauh ini yang paling banyak itu apa pisang rebus Bang?
1: Pisang termasuk pisang, jagung, ubi rambat.
0: Ubi rambat ya. Ini sering ya kalau misalkan yang paling ramai itu orang tua atau anak-anak atau remaja nih Bang.
1: Kalau untuk menu yang tadi disebutkan semua kalangan Bang.
0: Semua kalangan ya. Oh, berarti orang tua enggak cuma orang tua, anak-anak atau remaja juga pasti mereka mencoba makanan kukusan seperti pisang ya.
1: Iya.
0: Ubi dan juga jagung ada salad juga nih. Dapat kayak penasaran sama saladnya nih ya.
1: Iya. Boleh dicoba Bang.
0: Iya, benar ya. Kemarin itu teman kita penyiar juga Eci itu sering banget bawa ke studio. Ini kita sarapan bareng ya, ada makanan kukusan gitu kan. Itu dan kalau Dava sih belum sempat beli ya Bang ya. Mungkin nanti setelah ini Dava bisa singgah nih ya tempat Abang untuk bisa sarapan sehat juga dong ya kan teman Pro 2. Ya karena ini juga sangat penting sekali nih ya untuk kesehatan apalagi kalau misalkan kayak Dava sendiri nih Bang yang kerjanya tuh kan memang duduk ya di studio. Ini sarapan sehatnya tuh penting banget gitu. Ya kan teman Pro 2. Baik teman Pro 2 yang mau bertanya silakan di 0811-68-77-903 dan mungkin mau tanya terkait dengan cara pesan order atau sosmednya gitu TikTok punya TikTok nggak sih punya Instagram punya Facebook nggak sih gitu bisa dikasih tahu nih Bang Umair agar pendengar kita bisa apa ya bisa follow mungkin ya bisa add Facebook ya atau juga bisa bisa DM di Instagramnya makanan kukusan ini Bang Umair.
1: Kalau misalnya mau order bisa melalui WA kita 0823 1132 8091. Nah, kalau TikTok dan Instagram kita juga punya Kukusan Sehat Melabu.
0: Kukusan Sehat Melabu ya pastinya teman Prodo udah follow lah ya. Udah DM, udah pesan juga gitu. Followersnya pasti udah rame banget nih Bang ya. Karena biasanya kalau ada menu-menu baru pasti bakal muncul dulu nih di sosmednya ya Bang
1: ya.
0: Iya. Oke, jamnya gitu dan harganya juga pastinya terkait informasi bisnis UMKM Kukusan Sehat Melabu Lifestyle Baru Gen Z ini pasti bakal diterbitkan ya melalui sosmednya Kukusan Sehat Melabu ya Bang ya, Bang Umair ya. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih Bang Umair. Mungkin ada yang ingin disamperin, mungkin yang ingin disapa atau ada kayak promo gitu ya atau juga yang ingin disampaikan untuk konsumennya gitu yang selama ini rutin gitu berbelanja di Kukusan Sehat tempat Bang Umair gitu ya mungkin sekaligus biar mereka tetap terus memiliki gaya hidup sehat gitu dan dengan sarapan-sarapan sehat tentunya ini juga sangat penting sekali untuk keberlangsungan hidup ya agar sehat sampai usia lanjut ini ya, Bang Umair.
1: Amin.
0: Iya, ada nggak nih yang ingin disampaikan? Mungkin untuk konsumen gitu atau untuk seluruh masyarakat Kota Melabu agar mereka bisa

0: ya bisa tetap sehat gitu. Ini kan sehat kan mahal ya, iya, Bang Umar, iya. Ya. Ya, apa yang ingin Bang Umar sampaikan?
1: Ya, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh konsumen,
0: iya,
1: konsumen-konsumen yang sudah berlangganan di Kukusan Sehat Melabuh. Dan juga
0: kepada seluruh masyarakat Kota Melabuh pastinya, Bang Umar, ya.
1: Iya.
0: Ya, mungkin yang belum pernah coba gitu, yang belum pernah coba makanan sehat Kukusan, Kukusan Sehat ini bisa datang gitu ya.
1: Bisa datang, iya. Atau bisa order
0: melalui. Bisa order gitu. Iya. Ya, tentunya ini sangat penting sekali karena bisa menjaga tubuh kita tetap sehat, tetap prima sampai tua ya, Bang Umar.
1: Iya,
0: ya. Bang Umar. Karena kalau misalkan kita enggak mulai dari hal-hal kecil, dari makanan yang kita konsumsi ya, bisa saja penyakit itu mengintai siapapun. Ya, enggak tunggu kita tua ya, tapi mungkin di usia muda pun kita bisa digerogoti berbagai macam penyakit seperti hipertensi ya, Bang Umar, ya. Bang Umair, apa, diabetes ya kan, dan penyakit lainnya yang sekarang itu sangat mematikan sekali ya, Bang Umair, ya. Mungkin diawali dengan sarapan sehat ini, teman Pro 2, kita sama-sama jaga diri kita ya, agar tetap selalu stay healthy ya, stay saving ya, tetap sehat tentunya. Baik, Bang Umair sudah main-main ke Pro 2 dari Melabuh, thank you ya.
1: Sama-sama,
0: makasih banget gitu udah nyempatin buang-buang waktu sharing-sharing pengalaman ya terkait dengan bisnis UMKM Corner Kukusan Sehat Melabuh, lifestyle baru Gen Z ya, untuk di kesempatan siang hari ini ya.
1: Sama-sama,
0: kita ucapkan terima kasih Bang Umair ya, Muhammad Umair, untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Umair.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Melabuh. Kita pamit ya di UMKM Corner untuk di kesempatan siang hari ini. Tetap terus di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Oke teman Produa di manapun berada. Tadi baru kita dengarkan lagu Armada Pergi Pagi Pulang Pagi ya. Berikut nanti kita punya lagu Cinta Dalam Hati darinya Ungu Meta Zulia teman Produa. Selamat siang buatnya Tamia dan Bang Doli juga kalau masih stay tune di Produa dari Malabo untuk di sepanjang siang ini. Tadi lagunya Kanti ya, lagu dari Titik Nadir ya kan. Ini lagunya ya lagunya belum bisa dapat hadirkan nih ya Tami karena kita kan harus menggunakan aircase sebenarnya ya, tapi karena tadi aircase-nya lagi trouble gitu kan, lagi ada masalah, nanti kita coba ya kalau misalkan aircase-nya itu udah bisa ya. Ini udah mulai ready nih ya, karena tadi Dava udah masukin lagu sih udah sampai jam 15 sore tapi tiba-tiba dia kayak ngeblank gitu loh Ami, ya kan? Jadi Bang Dava tadi langsung gunakan aplikasi sebelah ya, aplikasi satunya lagi. Ini udah bisa terbuka nih ya, tapi Dava mau cek dulu bisa nggak kalau misalkan lagunya teple ya. Kalau bisa berarti Dava nanti langsung puterin, oh bisa berarti Tami ya, udah oke ya. Titik Nadir, Dava coba cari dulu lagu Titik Nadirnya nih untuk... MD ya, musik director Produa dari Malabo. Ada Your Husband juga, Bang Doli ya. Selamat siang. Maaf kalau misalkan salah sebutin nama ya teman Produa ya. Kadang-kadang kan suka salah sebut gitu ya. Nama juga manusia teman Produa. Pasti ada aja salahnya gitu ya kan. Oke teman Produa di manapun berada, selamat siang. Dava ucapkan dari studio, terima kasih sudah bersama Produa RRI Malabo untuk di kesempatan hari ini teman Produa. Dan sembari kita menanti waktu berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya, untuk di kesempatan ini kita coba cek dulu ya teman Produa untuk jadwal kumandang azan zuhur ya untuk di kesempatan siang hari ini pada pukul 12:38 ya waktu Indonesia bagian barat ya. Beberapa menit lagi nih teman Produa, untuk yang ingin menantikan waktu berkumandang azan zuhur untuk di kesempatan ini. Oke, Dava masih coba cariin lagu untuknya Tami tadi, Nadir, Titik Nadir. Kok gak ketemu ya? Harusnya ada. Kahitna Monita Tahelaya dengan Titik Nadir. Susah banget ya cari lagunya, tapi ini udah ketemu ya Ami. Jadi sabaran aja dulu, nanti Dava coba puterin lagunya untuk Ami dan juga untuk Bang Doli kalau masih tetap stay tune ya di 90,3 FM Produa Malabo, teman terbaik kamu teman Produa. Dava coba update informasi dulu nih teman Produa untuk di kesempatan hari ini ya, Hari Laut Sedunia. Pelindo Bali Nusra dukung Beyond the Ocean 2026 ya teman Produa. PT Pelabuhan Indonesia Persero Subregional Bali Nusra menyatakan dukungan dan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam penyelenggaraan Beyond the Ocean 2026. Kegiatan ini merupakan gerakan kolaboratif dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia World Ocean Day. Komitmen tersebut ya disampaikan dalam audiensi yang berlangsung di kantor Pelindo Subregional Bali Nusra, Pelabuhan Benoa Denpasar pada Jumat 5 Juni 2026. Pertemuan ini ya menjadi langkah awal untuk membangun sinergi berbagai pihak dalam mendukung pelestarian ekosistem laut. Dalam audiensi tersebut ya, Polindo diwakili oleh G. Adi Gunarwan, manajer manajemen mutu dan resiko PT Pelabuhan Indonesia Persero Subregional Bali Nusra, dari Hima Sila Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana Kawan
alam Indonesia. Pertemuan berlangsung hangat dan konstruktif ya dalam membahas rencana pelaksanaan Beyond the Ocean 2026. Fokus utama pembahasan adalah penguatan kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan aksi nyata masyarakat dalam menjaga keberlanjutan laut Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, G. Adi Gunarwan ya menyampaikan bahwa Pelindo menyambut ya baik inisiatif Beyond the Ocean 2026. Menurutnya kegiatan ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan maritim yang berkelanjutan. Adi menjelaskan bahwa ya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program lingkungan dan penerapan praktik pelabuhan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan pesisir dan laut. Ia menambahkan salah satu pencapaian yang membanggakan adalah diraihnya sertifikasi Green and Smart Port oleh pelabuhan Benoa dari Pemerintah Republik Indonesia. Sertifikasi tersebut menjadi bukti nyata integrasi aspek lingkungan, teknologi, dan tata kelola berkelanjutan dalam operasional pelabuhan. Ya, sementara itu, founder Kawan Alam Indonesia, Henny Paula Sitohang ya menyampaikan apresiasi atas dukungan dan keterbukaan Pelindo Bali Nusra. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam menjaga keberlanjutan laut Indonesia. Henny menjelaskan bahwa Beyond the Ocean 2026 dirancang sebagai wadah sinergi antara komunitas lingkungan, akademisi, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Melalui kerjasama tersebut, berbagai pihak diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong aksi nyata pelestarian laut. Kegiatan Beyond the Ocean 2026 akan menghadirkan berbagai agenda edukasi, aksi lingkungan, diskusi publik, deklarasi komitmen bersama, serta kampanye pelestarian laut. Seluruh rangkaian kegiatan akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor maritim di Bali ya. Melalui kolaborasi ini seluruh pihak berharap peringatan Hari Laut Sedunia 2026 tidak hanya menjadi momentum seremonial, lebih dari itu kegiatan ini diharapkan menjadi dampak nyata bagi keberlanjutan ekosistem laut Indonesia, teman Pro 2. Dan info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat siang, selamat menantikan waktu berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya. Ada Kahitna featuring Monita Tahelia dengan Titik Nadir, teman produser spesial buat Ami dan juga buat Bang Doli yang sudah request ya untuk di kesempatan siang hari ini. Dan tetap terus bersama Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

Memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

0: Kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

90,3 FM, Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di manapun berada. Terima kasih sudah tetap setia mendengarkan siaran Pro 2 dari Malabo dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 pukul 12:38 untuk informasi waktu di studio. Sudah tiba waktu berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya. Dapat ucapkan dari studio selama menunaikan ibadah sholat zuhur, semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

doa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022. Menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

90,3 GFM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Ada Aku Berjanji darinya Fabio Asher. Teman Pro 2 lagu ini juga sekaligus mengakhiri jumpa dengar bersama Dava yang bertugas ya, karena selanjutnya kita akan ikuti Pro 2 Just More Music hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya nanti teman Pro 2 juga akan ditemani oleh rekan Nanda hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dava Turkan, selamat siang, selamat berakhir pekan, dan tetap terus bersama Pro 2 RRI Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu. Dava pamit, see you next time, and bye-bye.

Bayangkan, di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup atau Kopi Terbalik.

0: Korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri nggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Nggak tahu.
4: Nggak tahu.
5: Suka nonton tapi nggak tahu.
6: Percaya diri sendiri.
7: Ngambil duit orang.
8: Penggelapan uang negara.
9: Korupsi itu nggak boleh.
6: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
10: Haram.
11: Nanti masyarakatnya nggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
12: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
13: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan yang merenggut kebebasan, hak asasi, dan masa depan banyak orang. Para korban dipaksa menjadi pekerja paksa, diperdagangkan, dan dijadikan objek eksploitasi seksual. Waspadai tanda-tanda atau indikasi human trafficking, seperti dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri tanpa proses yang jelas, pembatasan pergerakan dan komunikasi tanpa alasan, dan diancam dengan tindakan kekerasan fisik atau psikologis jika menolaknya. Jangan biarkan impian menjadi mimpi buruk. Kita semua berperan dalam menciptakan dunia yang bebas dari human trafficking atau perdagangan manusia.

0: Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup atau Kopi Terbalik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kopi mulai marak di kalangan remaja maupun orang tua, maka sebagian besar dari kita dengan bebas mengabadikan momen dimanapun dan kapanpun. Bahkan, terkadang kita lupa akan bahaya yang akan menghampiri diri kita saat mengambil selfie. Diberitakan begitu banyak hal yang fatal terjadi dan memakan korban akibat salah lokasi pada saat berselfie. Sahabat, tidak semua lokasi bisa dijadikan selfie. Beberapa tempat ini memiliki alasan demi keamanan, empati, dan juga tata krama yang berlaku. Berikut adalah lokasi yang seharusnya tidak dijadikan untuk berselfie. Di museum, di tempat ibadah, saat mengemudi, dan lokasi kebun binatang serta beberapa tempat wisata yang dihormati oleh warga setempat. Sahabat, jangan sampai selfie terbaikmu menjadi selfie terakhirmu.

0: Prodo Melabuh, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk teman Prodo yang masih tune in bersama dengan Prodo FM. Bismillah, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran Anda yang take over untuk depar kita di hari ini, teman Prodo 66 2026. Aduh, ini hari ini ternyata tanggal cantik, bulan cantik, tahunnya juga cantik gitu ya. Sampai gak kepikiran ya, gara-gara banyak banget beredar berita-berita yang ono ini di luar sana. Jadi kita udah gak fokus lagi, bodo amat ah mau tanggal cantik, hari cantik, bulan cantik, bodo amat, yang penting bisa makan gitu ya. Yang penting masih ada kerja gitu ya kan. Atau apa sih yang penting, apa gitu loh, yang penting tetap happy, yang penting masih bisa bakal, masih bisa tidur nyenyak, masih bisa beraktivitas normal, masih sehat gitu ya kan. Jadi sekarang udah gitu ya pola pikirnya ya. Dulu aku gak nyampe juga mikir ke situ. At least padahal udah sampai dewasa kini baru aku kepikir, oh ya ternyata hal-hal yang lebih penting itu adalah gimana caranya untuk benahi diri setiap hari, terus struggling, terus juga pakai mode bertahan di setiap harinya gitu loh teman berdua. Dan yang kita alami sekarang ini, in this economy, itu kan lagi viral tuh kata-kata in this economy itu gak cuma di kita doang kan teman Prodo. Jadi in this economy semua orang sedang struggling dengan dirinya masing-masing. Yaitu dia tadi, karena banyaknya leader-leader kita yang di pemimpin-pemimpin dunia ini yang kadang-kadang sukanya gerasah gerusuh, sukanya huru-hara gitu ya kan. Dan we cannot do anything tentang itu, we don't have any rules, dan we don't have any apa namanya, any policy to stop that gitu kan. Because ya nggak bisa juga we speak up that much, juga nggak akan ngefek kemana-mana kalau misalnya leadernya masih suka huru hara, masih suka perang kiri kanan dan segala macam gitu teman Prodo. Ini yang mengakibatkan ada keluar kata-kata in this economy gitu loh. Tapi aku suka dengan kata-kata itu, maksudnya lebih menyadarkan kita bahwa kita belum terlambat untuk sadar. Jadi di posisi yang sekarang ini, sebelum siaran tadi aku tuh kayak ngisi diri aku sendiri itu dengan banyaknya podcast-podcast yang mendidik ya. Salah satunya kayak aku tadi dengerin podcastnya aku lupa tadi, aduh, Marisa. Aku dengerin podcast Marisa, Nino, dan juga Randini. Tadi mereka juga berbicara tentang how to struggling in this era, dan gimana caranya untuk kita tetap menjalani aktivitas kayak biasa, gak panik. Karena what it is, ya what it is gitu loh, it is what it is gitu ya kan. Maksudnya yang begini ya udahlah, udah terjadi, udah begini, dan kita gak bisa juga mau gimana gitu loh. Yang harus kita lakukan adalah, yang kita mesti harus gimana-gimana adalah dari diri kita sendiri, gimana caranya kita supaya bisa tetap struggling in this economy gitu ya teman Prodo ya. Jadi makanya kadang-kadang orang udah kayak mikirnya bodo amat gitu loh, mau hari cantik, tanggal cantik, bulan cantik, tahun cantik, ya whatever gitu ya kan. Aku sampai kaget, aku tadi baru lihat tanggal, dan aku kepikiran tadi kayak ada temen aku yang ulang tahun hari ini, tadi aku telepon, cuman dia gak ngangkat. Aku merasa kayaknya dia ulang tahun deh, atau dia ulang tahunnya beberapa hari sebelum atau sesudah. Cuman kayaknya ini identik banget, tanggal 6 bulan 6 ini ada yang ulang tahun sebenarnya, teman-teman dekat aku. Cuman untuk teman Prodo juga, kalian juga teman terbaik aku, kalau misalnya kalian ada yang ulang tahun hari ini juga, aku mau ngucapin happy birthday sama ulang tahun ya. Dari jam 2 siang sampai jam 3 siang tadi, dari jam 14 sampai jam 15 kita udah masuk ke Just More Music. Dan untuk saat ini teman Prodo, kamu bersama dengan Anda, nanti kita akan update musik dan informasi. Sudah ada aku di sini. Kalau tadi Just Music saja, kalau sekarang ini Just Music dan informasi bareng Anda. So seperti biasa, nanti aku akan cuap-cuap memberikan banyak informasi buat kamu dari www.hari.co.id teman Prodo. Terus juga untuk kamu yang mau sekedar WhatsApp-WhatsAppan bareng aku, mungkin mau sekedar update informasi terkini, yang di mana aja kalian berada, pengen jadi ibaratnya journalism, citizen journalismnya Prodo FM juga boleh banget, silakan aja. Nanti kalau misalnya kalian lagi berada di mana, bang aku mau ngelaporin ini dong, di situasi sini kayaknya lagi rame nih, ada event ini, ada itu, ada apalah segala macam, boleh silakan aja. WhatsApp aku di 0811 6877903. Selama lagi dinas, selama lagi siaran kayak gini, apalagi lagi call kayak gini, aku selalu buka WhatsApp teman Prodo. Jadi di setiap aku call kayak gini, kalian WhatsApp aja gak apa-apa di 0811 6877903. Dan nanti juga aku akan usahakan untuk live di TikTok pribadinya aku, cuman aku lagi ngecas handphone dulu. Nanti aku akan live juga di TikToknya aku, Lubis Bengkel. So make sure kalian follow dulu TikTok aku, Lubis Bengkel. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Tuhanku, Bang Rio memang gak, kayak mana ya Bang ya, maksudnya, aduh Bang, tanggal 6 bulan 6 Bang, jangan mikirin lagi yang itu, sudah berlalu. Ya Allah, udah lama banget gak kenyupan Bario. Biasanya Bario ada mojok di mana sih sekarang kalau misalnya ngopi-ngopi? Soalnya kalau udah dewasa kayak gini kan Bang Rio kan, aku tuh
1: mau apa warung kopinya itu aja teman Pro 2. Jarang banget aku gonta-ganti gitu loh. Entah aku suka vibe-nya mungkin. Even tuh kalau ngopi aku selalu sendiri sih biasanya teman Pro 2. Habis dari sini tadi aku ngopi dan ini aku ngopi lagi. Sebenarnya lambung aku lagi enggak bagus nih teman Pro 2. Karena iya aku selalu di situ bang, memang selalu di situ. Dan abis ngopi di situ. Kalaupun aku sendiri, kalaupun aku rame-rame, tapi aku memang lebih suka mojok sendiri sih sebenarnya teman-teman Perdua. Karena kadang-kadang aku sambil mojok itu kan, aku sambil streaming rari.co.id. Aku biasanya pakai versi web sih, kalau aplikasi kan di handphone. Dan aku biasanya sambil ngetik berita teman Perdua. Terus biasanya sambil balas-balas WhatsApp dari teman-teman kita. Ini kan di perusahaan itu lagi rame nih, ada Fajar Osafra Pertama. Mungkin kalau kalian yang lagi mau nonton YouTube-nya boleh lagi bahas tentang apa tuh Green Radio. Ya, topiknya aku nggak kelihatan dari sini, jauh banget soalnya. Jadi mereka lagi pengen live YouTube sebentar lagi. Kalau kita hari ini nggak ada Sabtu Minggu free, alhamdulillah. Jadi hari ini aku bebas banget nih dinasnya gitu ya. Ala kadar banget, weekend banget baju aku dinas hari ini. Seneng deh ya teman berdua. Nah kalau kadar mah harus pakai uniform yang ini nih, yang apa namanya, yang yang tight gitu loh, yang gimana gitu. Karena mau live YouTube, kita kadang-kadang tricky, lucu ya memang ya. Padahal udah disediain kayak gini segala macam, kitanya kadang-kadang suka males. Astagfirullahaladzim. Aku paling bete loh sebenarnya kalau live-live YouTube itu teman Pro 2. Cuma karena udah memang harus kadang-kadang, dan kita harus mencukupi program juga, ya udahlah dijalankan gitu loh. Karena kadang-kadang kan kita harus, kita tuh gimana ya, nggak ready, nggak steady setiap hari gitu, ngerti nggak sih? Kadang-kadang kita lagi malas pakai minyak rambut ya kan, lagi malas bersihin muka, kadang-kadang lagi malas sikat gigi. Ya namanya manusia kan ada kan normal momen-momen yang kita lagi kayak malas aja gitu loh. Kadang-kadang malas mandi, benar nggak teman berdua? Jadi kayak aduh gimana gitu kalau udah gini kan, kayak mereka yang di sebelah ini gabuk banget nih dengan segala kru operator dan segala macam kan, jadi apa namanya, jadi ribet gitu loh. Kalau aku kan untungnya hari ini gak ada, kita kosong. Tadi aku sempat tanya sama Eci, Ci ada live gak nanti? Gak ada, kata Eci. Besok kamu harus steady, pokoknya pagi. Besok pagi baru ada. Besok pagi itu kita ada pembahasan tentang atlet. Besok itu ada atlet lari yang join bareng aku via Zoom. Tapi besok alhamdulillah ada atau gak adanya narasumber hadir atau Zoom, tetap live YouTube kita ya. Live YouTube besok itu pagi, aku lupa. Mungkin jam 10, flyernya belum siap teman Pro 2, ya kan. Terus itu dia tadi, balik lagi ke topik kita. Indeks ekonomi udah bisa stable, udah bisa kayak gini aja, udah syukur teman Pro 2. Kalian bisa beraktivitas normal kayak biasa, udah syukur gitu ya kan. Tetap jangan terpengaruh dengan banyaknya berita simpang siur di luar sana. Kalau kita tinggal di kota kecil kayak gini kan, alhamdulillahnya masih asik. Tadi aku duduk sendiri itu lumayan lama, 2 jam aku duduk sendiri. Terus baru datang teman aku, enggak 2 jam sih, jam setengah 12 tadi aku duduknya. Terus setengah 1, 1 jam dong kalau gitu ya, 1 jam baru sampai teman aku. Dan kita juga sharing bareng, karena teman aku baru punya baby ya, baby cowok, congratulations. Habis itu kita ngobrol juga, maksudnya nanya tentang era yang sekarang kayak gimana gitu kan. Jadi aku nanya ke dia, yang kamu hadapi secara personal, maksudnya memang sih kadang-kadang teman-teman aku tuh aku jadiin kelinci percobaan, contoh kayak Bang Rio misalnya gitu ya. Sering aku jadikan, maksudnya buka kelinci percobaan, riset dadakan aku gitu loh. Karena kita di kantor, di kalau Zoom aku sering dikasih arahan begitu sama teman-teman aku yang di pusat, kalian boleh jadikan sampel teman-teman kalian tapi nggak usah dibawa namanya, katanya gitu. Kayak teman aku tadi juga aku jadiin sampel, maksudnya dari dia aku bisa tahu bahwa ternyata harga-harga peralatan kayak bayi, kayak misalnya Pampers, terus juga baby oil, terus juga aku nggak sebutin merek tadi kan, baby oil itu general. Pampers merek dong, bukan ya, popok bayi harusnya aku sebut. Pampers merek tuh salah, popok bayi, terus juga baby oil dan lain-lain kayak cotton bed atau apa. Ternyata harganya itu ada yang naik tapi ada yang diskon juga. Jadi ya maksudnya mix and match dengan kamu punya pendapatan. Jadi jangan terpaku dengan merek, katanya kayak gitu. Nah ini yang aku suka dari teman aku, karena dia pintar mengelola, menurut aku salah satu orang yang bisa aku jadikan role model untuk kita bahas di sini, karena dia nggak makan merek. Jadi kan kadang-kadang kan kalau misalnya popok bayi itu kan ada banyak tuh, kayak mungkin ada belasan tipe dan merek. Ya tetap aja ujung-ujungnya popok bayi kan gitu loh. Kalau misalnya ada orang yang bilang iritasi itu sebenarnya hanya mindset sih. Sebenarnya semuanya itu udah sesuai. Kalau apalagi kalau yang udah dibuat untuk bayi itu udah sesuai semua sebenarnya. Tinggal kita mix and match kan aja. Jadi nggak usah terpaku dengan merek. Karena kadang-kadang merek tertentu itu lebih pricey dengan merek yang biasa. Atau even tuh sekarang banyak juga popok bayi yang memang produknya produk Indonesia. Kayak deterjen kan ada juga gitu kan. Jadi mereka mulai startnya dari situ ternyata gitu loh. Ya kan? Startnya dari situ. Jadi aku taunya oh ternyata ya udah Nanda nanti kalau misalnya popok bayi yang ini agak mahal kamu switch aja ke yang lain gitu loh. Cuman yang enggak bisa memang mungkin kayak susu kali mungkin itu kali udah ini kali ya karena udah terbiasa dengan lambungnya si bayi gitu loh. Nah, usahakan memang kayak yang baru punya baby tadi karena memang dia udah terbiasa dengan ASI kali ya. Jadi dia enggak ketergantungan dengan susu formula. Ternyata susu formula juga gede banget sekarang. Bukan gede maksudnya lagi mahal harganya. Temen Pro 2. Karena itu dia tadi mungkin produk-produk luar kali ya. Jadi mungkin agak mahal gitu. Jadi melokal merakyat aja sekarang untuk saat ini sih mode strugglingnya kalau menurut aku pribadi sih gitu. Nah, tapi bersyukurnya kayak jajanan-jajanan di tempat yang tadi aja aku sarapannya tuh dengan nasi kalau di sini kita sebutnya nasi kucing sebenarnya gitu ya kan. Karena aku biasanya enggak masalah kalau aku minum kopi enggak sarapan. Nah beberapa waktu lalu karena mungkin aku kemarin aku skip karena pengen balik diet lagi tiba-tiba lambungnya kumat. Jadi sekarang aku minimal harus makan bubur kek atau makan kue kek atau makan nasi kucing kek yang jarang banget padahal aku sarapan. Nah itu juga ternyata aku nanya ke di sini nih aku nanyanya nih di Jalan Manekro di depan aku sebut aja kali ya Taufik Kopi itu ada yang jualan kan nasi kucing kan. Situ enak-enak sih lumayan gitu loh. Dan aku nanya ternyata memang sudah menaikkan harganya juga 1000-1000-an gitu loh teman produk. Tapi masih worth it lah ya masih worth it kalau menurut aku. Dan indeks ekonomi itu dia tadi. Kita tuh jangan ribet jadi orang. Ya gitu. Jadi enggak usah termakan merek. Oh, misalnya merek tertentu harga mie instan katakanlah. Harga mie instan kan juga naik harganya sekarang aku cek di berita. Cuman the reality-nya aku enggak tahu karena aku beli kemarin di warteg. Itu aku beli mie instan yang aku bisa bilang mie instan yang paling common lah, yang paling umum kalian pasti tahu. Itu 3 10.000. Menurut aku masih worth it lah. Ya kan, karena yang kemarin-kemarin juga kayaknya masih segitu harganya. Cuma kalau di minimarket mungkin dapat lebih murah. Kayak gitu teman Pro 2. Tapi jangan ribet, intinya kalau misalnya kalian pengen tetap ada stok mie instan, stok itu, apa namanya, makanan-makanan yang lain. Kayak misalnya ikan kaleng misalnya. Ikan kaleng kan juga ada merek-mereknya. Jadi ya udah diambil aja semua yang sesuai dengan budget sih menurut aku. Kan ujung-ujungnya ikan kaleng juga, mie instan kan mie instan juga. Kayak itu ibaratnya kan. Jadi lebih ke kayak kita aja olahnya lebih bagus gitu loh. Maksudnya lebih dibuat enak sesuai dengan yang kita mau aja. Itu menurut aku salah satu saving energi dan saving money banget untuk kamu di era yang sekarang. Teman Pro 2. Kamu tetap makan mie instan, tetap makan mie kaleng. Ikan kaleng. Tetap dapat protein juga dari telur. Tetap juga makan yang enak dengan porsi yang sesuai. Dan dengan harga yang banyak. Sekarang kan di pasar tuh ada misalnya lagi diskon atau apa. Ya udah dicari yang lagi momen-momen diskon kayak gitu sih kalau menurut aku pribadi gitu ya kan. Terakhir kemarin harga telur aku juga tanya ada yang beli teman aku 52 dan 53. Tadi aku lihat di Gampas sebelah kiri ada yang lagi pasang harga 49.000 per papan. Nah, beli tuh yang di situ. Selesai urusan gitu ya kan. Jadi dari 3.000 kurang beberapa item kalian beli belanja bulanan, kalian itu bisa saving 100.000 lebih dalam artian gitu loh. Jadi ngapain harus kita kemakan merek? Misalnya harus beli baju kaos yang harus merek ini, sementara yang merek lokal juga baju kaos juga mungkin agak sedikit lebih tipis daripada baju yang biasa kita pakai, tapi kan tetap baju namanya gitu kan. Ya udahlah enggak apa-apalah kualitinya dikurangin sedikit, tapi kita tuh enggak jadi beban di kita gitu, teman Pro 2, ya kan? Ada lagi yang WA nih. Telur lah wajib. Ya telur wajib sih. Cuman kan telur gitu juga Bang Rio. Ada juga orang yang harus beli telur. Karena kan telur ada yang kecil. Sekarang kan ada yang kecil ada yang jumbo. Biasanya kan jumbo mahal 5.000 atau jumbo mahal. Kalau misalnya yang kecil tuh biasanya harga telurnya 52. Yang jumbo nanti 55 mahal 3.000. Kalau aku secara personal namanya juga telur ya. Pas dipecahin pas dimata sapiin sama aja Jadi kalau memang kalian belinya banyak, tapi kalau misalnya cuma beli telur doang, ya udahlah beli aja lah 55, nggak apa-apa kalau emang mau yang jumbo. Tapi in the way kalian belanja, sekali belanja misalnya belanja mingguan, belanja bulanan, kalau misalnya udah kalian hitung-hitung, udah kalian buat list, tiba-tiba kalian beli telur, ada telur kurangnya 3.000, double kurang 3.000. Dari mie instan kita bisa saving 2.000, dan 5.000 tuh berkurang, ya kan? Terus dari ikan kaleng kita selisih, kadang-kadang ikan kaleng ada yang 25, 26, ada yang 22. Ah, selisih lagi 5.000. Tadi udah berapa? Udah 5.000, 5.000 udah 10.000. Nah, gitu maksud aku. Jadi kalau kita belanja mingguan sama belanja bulanan ibaratnya, itu kita bisa saving banyak dari barang-barang yang kita jangan makan merek gitu loh. Kayak ikan kaleng kan banyak juga merek A, B, C, D, E segala macam. Itu kan harganya juga bervariasi. Ambil yang paling murah aja enggak apa-apa kalau menurut aku pribadi. Kayak saus gitu juga. Kan gak masalah kita pakai saus yang ada PT lokal tuh kan, tetap saus bagus maksudnya, tapi jauh kan selisihnya. Aku mulai dari hand body loh, udah mulai ini loh, gokil. Tadi emang agak ribet kali belanjanya kali ya. Tadi aku beli hand body kan, ya kan Bario hand body perlu ya buat cowok ya. Tadi aku beli hand body, aku ngelihat, oh iya ya, ngapain juga aku harus, maksudnya gak berubah juga sekian lama aku pakai body, maksudnya ya ketolong memang, maksudnya ya kalau udah terbiasa kita pakai moisturizer, gak pakai moisturizer kan pasti kulit kering gitu ya kan, gak enak, gak segar. Nah itu benar kan Bang Rio, jadi kan gak masalah kan, maksudnya kalau misalnya pakai body, aku tuh mulai lihat, oh ini hand body, aku gak mau makan merek lagi ah sekarang gitu loh. Kalau memang ada hand body yang harganya, aku tadi aja baru tahu ada hand body, itu merek Sampo. Dan aku sudah pakai itu 3 botol gede, ternyata nyaman-nyaman aja dan enak, malah lebih bagus, lebih soft, lebih enak ke kulit gitu loh. Harganya ternyata murah banget dengan porsi ya, bukan porsi apa namanya tuh, dengan size yang gede banget, teman pro 2. Jadi aku paling tricky kalau misalnya beli-beli skincare gitu, aku paling tricky kalau beli online, karena aku gak percaya itu, ada yang jual minyak zaitun satu cup, satu bundling 4, dengan harga yang sekian, aku gak berani yakin itu, aku yakin itu oplosan guys, jadi gak semua yang di online itu, believe me ya, kalau dari harga websitenya gak segitu, dan dijual di, maaf kita bilang di e-commerce, di TokTok misalnya, atau di mana tuh harganya jauh banget, itu gak original sayang, jadi hati-hati, jadi ngapain mau pakai yang gak original, mending kamu pakai yang murah tapi tetap original, gitu kalau konsep aku gitu, karena jangka panjang kita pakai sabun, kan banyak tuh aku juga suka bingung, kadang-kadang di e-commerce itu ada yang jual sabun cair, dengan merek tertentu yang harga di misalnya harga di market-market itu, di harga di market gak sesuai dengan harga yang di tok-tok itu bisa sampai setengah harga. Nah, kita juga gak boleh juga beli yang sampai harganya terlalu murah. Itu kita juga harus curiga, kecuali itu berada dalam minimarket, di diskon di minimarket. Nah itu kita percaya, karena itu udah resmi dari mereka, officialnya dari mereka gitu loh. Tapi kalau dari tok-tok, sekarang plastik bisa dibuat guys di rumah. Pluk-pluknya itu loh ya, bahasa Indonesianya, tempat-tempatnya itu bisa dibuat. Dan labelnya bisa dibuat, bisa di print. It's easy right now. Semua advice-nya tuh tersedia, guys. Jadi diisi aja mungkin entah apa-apa. Aduh, ngeri banget itu. Karena jangka panjang kita pakai sabun cair, sabun batang, terus juga hand and body. Terus kemarin aku lihat ada minyak zaitun juga. Nggak usah sih kalau menurut aku. Jangan kemakan merek gitu. Jadi makanya untuk beli skincare pun, kalian juga harus riset. Jadi jangan semua asal di apply. Makanya nanti ke depan udah kayak kita tiba-tiba kulit kita mudah alergi, mudah sensitif, kita enggak tahu. Ternyata awal-awalnya 2, mungkin 3 atau 4 tahun lalu kita sering menggunakan produk-produk yang enggak original gitu loh dalam artian. Jadi itu efeknya ke kulit jangka panjang, teman pro 2. Kulit kita jadi mudah sensitif, gatal-gatal gitu ya kan. Jadi mudah ini mudah itu. Nah, aku tricky banget tuh hal-hal yang kayak gitu. Jadi jangan asal-asal beli shampoo atau body care, skincare lah semuanya, hand and body dan segala macam itu, jangan terpengaruh. Ada produk yang lin-lin, kalian tahu kan, sesen lin gitu. Di TikTok itu dijual bundlingnya tuh satu paket sekian, cuma harga sekian. Trust me, kalian boleh bawa itu ke lab. Aku yakin itu 100% itu gak original. Believe me, karena di website mereka, di tempat original yang mereka jual, itu gak ada harga segitu, sayang gitu loh. Jadi pluk-pluknya itu atau tempat-tempatnya itu bisa dibuat. Nah ini edukasi-edukasi kayak gini sebenarnya yang aku pengen kasih tahu ke kalian setiap hari sebenarnya, karena pengen ngajak Dr. Jija, Dr. Ruspa, mereka susah banget waktunya gitu kan. Jadi mereka selalu kasih tahu aku kayak, iya dikasih tahu aja gitu, disuruh kasih tahu gitu loh, karena itu pasti gak original. Jadi jangan terpengaruh. Mending kalian beli handbody yang udah umum banget, sejuta umat pakai. Contoh kayak Bang Rio tuh, ya kan, merek bedaknya itu misalnya. Umum beli di minimarket gitu, ya udah beli aja, nggak apa-apa gitu loh. Daripada kita beli yang kayak gitu dengan merek yang sama, tapi nanti dijual di Tok-Tok atau di mana gitu, di bundling bisa sebanyak apa, mau harganya murah itu nggak, udah bukan itu. Mungkin mereka bisa buat aromanya sama, bentuknya apa, tapi itu bukan original, percaya deh. Ya, jadi jangan dipakai kayak gitu. Kita memang harus tricky juga, maksudnya harus tahu juga kita mau beli yang lebih murah, tapi bukan berarti nanti efeknya ke kita kan jangka panjang, teman Pro 2 gitu ya. Jadi enggak semua, mending kalian beli aja tuh di minimarket depan gitu loh. Udah jelas itu dari PT-nya langsung ya, harganya selisih sedikit daripada kalian tambah ini gatal-gatal ujung-ujungnya, apalagi untuk bayi. Nah, makanya anak teman-teman yang sekarang lagi pegang, bukan pegang sih, lagi yang ngasuh bayi kan rata-rata kan milenial ya di era sekarang. Era X sama milenial lah, eranya Bang Rio sama eranya aku lah gitu ya. Yang lagi banyak produksi anak gitu kan. Nah itu sering juga aku ngelihat beberapa dari mereka tuh suka banget beli bundling-bundling di Tok-Tok. Nanti pas anaknya alergi, mudah ruam, katakanlah di selengkangan anak-anak atau apa, nanti salahkan apa, salahkan cuaca, salahkan ini, salahkan itu. Coba lihat dulu produk yang dipakai hari-hari, kadang hasil beli online gitu loh. Bahaya, karena itu bisa dibuat semua teman produk. Bisa dibuat semua tuh, isinya dibuat aja sama mereka tuh. Gampang aja itu sebenarnya, itu gak original. Jadi hati-hati. Jadi kalau untuk hal-hal yang seperti itu, tetap cari aja ke minimarket, udah jelas. Kita minimarket di Malabo banyak banget ini, ya kan? Bebas, ambil aja semua sesuai. Nah, kalau diskon-diskon di minimarket, ya nggak apa-apa. Itu emang udah sesuai dari mereka gitu loh. Kalau itu aku tricky sih, kalau untuk hal-hal yang kayak gitu. Jadi harus hati-hati aja, ya. Thank you teman Pro 2 ya. Lebih pintar aja kita dalam hidup ini, karena hidup sekarang ini memang di eranya, kalau misalnya dikatain, diomongin sama Ustadz Abdul Somad, itu emang eranya mohon maaf ya, tipu daya dajjal. Nah, segala macam itu bisa dibuat. Video bisa dibuat, ya kan? Terus juga produk-produk makanan bisa dibuat, segalanya bisa dibuat. Jadi itu tricky ke kita. Kita yang harus pintar-pintar memilah-milih apa yang akan kita makan dan apa yang akan kita pakai, teman produk. Seneng banget Bang Rio pasti bilang era dajjal. Yuk kita putar lagu dulu ya. Tetap ya terus bersama dengan Pro FM, teman terbaik kamu. Salah satu lagu berikut ini aku akan coba putar dari Budi Doremi. Judul lagunya Ada Untukmu. Aku senang banget dengan lagu ini. Tetap ya terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih juga untuk teman-teman yang lagi mendengarkan Bro DFM pastinya. Selamat malam aja. Selamat malam lagi. Ini gelap soalnya di sini. Selamat sore aja untuk semuanya. Aku masih loading loh, teman Pro 2. Masih sering apa? Aku tuh suka banget sebenarnya siaran malam sama subuh gitu ya. Pagi sama siang tuh kayak ngebatin aku kalau siarannya. Cuman jadwalnya begini, ya udahlah ya. Ini ada yang telepon. Gimana nih? Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Salam, Bang.
0: Iya, apa kabar? Dengan siapa di mana nih? Ada yang bisa dibantu?
1: Doli, Bang, lagi di jalan nih, sekalian dengerin Pro 2.
0: Oke, dengan siapa?
1: Doli.
0: Ayo Doli, Doli pinjam 100 lah.
1: Ini Bang, bawa orang rumah jalan-jalan.
0: Iya, makanya. Kan? Ya udah, hati-hati di jalan. Lagi di daerah mana nih, Doli?
1: Daerah mau ke arah Calang nih, Bang.
0: Arah Calang tuh jauh banget jalan-jalannya. Update dong cuaca di seputaran situ kayak gimana?
1: Nah, kalau daerah sini, Bang, lumayan cerah ya.
0: Lumayan cerah?
1: Mencer, Bang.
0: Oh, alhamdulillah, lumayan cerah. Hati-hati di jalan, tetap fokus. Kalau ngantuk, suruh yang sebelah nyetir sekali-kali. Bilang jangan lalai, ketawa aja, bilang gitu ya.
1: Ya, Bang, jarang ini.
0: Apa? Jarang apa, Doli? Itu terlalu mengke, kayaknya pengen disetirin terus ya. Doli, mau diputarin lagu apa nih?
1: Sehatnya, Bang Nanda.
0: Alhamdulillah sehat. Pengen diputarin lagu apa biar nyetirnya lebih fokus?
1: Pengennya lagu 1000.
0: 2001 kali. 2001 kali dari Adrian Khalif ya.
1: Iya,
0: baik, Bang. Nanti kita akan putar. Hati-hati di jalan, enjoy weekendnya Doli. Salam buat semuanya.
1: Oke, Bang. Iya, Bang. Makasih banyak ya, Bang.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia tadi ada Doli lagi dalam perjalanan. Thank you banget udah dengerin Pro DFM. Ada juga teman aku tadi kenapa telpon katanya. Aku tadi benar mau telpon, aku pikir ada ulang tahun, rupanya bukan ya. Pikir mau surprisein aja di radio. Jadi penasaran aku siapa yang ulang tahun hari ini tanggal 66 ini. Ada yang ulang tahun sebenarnya. Entah teman Pro 2, seingat aku, entah teman Pro 2, teman-teman dari disabilitas atau teman-teman dari lingkungan. Coba nanti aku cari tahu, kalau nanti kita telepon kita kasih surprise ya. Karena ada yang ulang tahun hari ini, aku ingat banget. Karena setiap tanggal 66, itu aku selalu kena siaran. Entah kena siaran malam, entah kena siaran pagi. Jadi aku ingat banget, ada yang ulang tahun kayaknya hari ini. Yakin aku. Hah? Apa? Ada Kak Emma juga di sini? Bukan lah, masa gak ada mantan aku yang tanggal 66. Itu ini kali ya, check out keranjang kuning yang tanggal 66. Tapi nanti aku coba cari tahu biar kita surprisein kayak teman-teman dari disabilitas nih ada yang ulang tahun hari ini. Kalau aku enggak salah, if I'm not mistaken, if I'm not forgotten, ini ada yang ulang tahun hari ini dari salah satunya dari teman-teman di lingkungan sama di disabilitas. Itu kalau aku enggak salah. Karena terakhir tadi aku telepon teman aku yang di rumah sakit Zaitun ya. Beneran ini enggak bohong. Itu dia juga ulang tahun di tanggal 6 ini. Di bulan 6 ini, cuman bukan tanggal 6 gitu. Di rumah sakit jiwa Zaitun. Aku temenan sama semua. Karena nanti begitu mungkin agak-agak goyang mental, aku curhatnya kemana. Selain ke psikolog, kan aku juga bisa konsul ke teman-teman yang ada di dokter kejiwaan. Kenapa? Karena kita harus temenan semua loh. Semua semua genre, semua jenis manusia, kita harus temenan ya. Biar hidup kita tuh lebih ada ininya, lebih apa namanya, kalau orang bilang itu apa sih? Lebih ada privilege-nya, ya kan? Orang ada privilege itu sebenarnya itu dia tadi. Dia kenal sama banyak orang, jadi enak. Jadi hubungannya gampang gitu, teman Pro 2. Baiklah, kalau gitu kita lanjut aja yuk. Mau ngeputarin lagu berikut ini. Ada yang masih WA juga nih? Halo? Ada yang telepon juga nih, coba kita. Oh, enggak. Miss call doang. Yaudah, nanti kalau misalnya masih mau telepon, mau update informasi terkini dari kamu, silakan aja di 0811-6877-903. Mau WA juga boleh, enggak apa-apa. Ini ada yang ngetik juga nomor. Berapa nih? Panjang banget kayaknya ketikannya. Yaudah kita putar satu lagu dulu, nanti kita baca WA-nya ya. Dilanjutin aja yang lagi ngetik sekarang, kamu lagi dengerin, dilanjutin aja ketikannya. Nanti kita akan bacain WhatsApp dari kamu selepas lagu dari Adrian Khalif 2001 kali.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Capek-capek aku nunggu WhatsApp-nya dari siapa nih tadi? Cukos ya? Bang, gak live TikTok ya? Baterainya belum ada. Nih, nanti kita live TikTok mungkin jam-jam 5 sore kali ya. Untuk sekarang biar aja dulu ini lagi di cas ya. Udah cuman itu dong, mau nanya itu dong. Astagfirullahaladzim. Lucu-lucu memang pendengar sekarang ya. Terus ada juga teman-teman ini dari kafe. Salah satu kafe di Batu Putih nih bang, boleh disebutin gak? Tadi aku balas boleh. Boleh kok dari teman-teman yang ada di seputaran dekat-dekat Estrella nih bang. Jangan-jangan memang di Estrella lagi. Selamat siang aja semuanya di situ. Kami lagi sumuk nih, puterin lagu yang asik-asik dong. Udah itu aja. Oke, udah nanti kita puterin lagi lagu-lagu yang asik-asiknya. Baik, the way, banyak banget nih lagu-lagu asik, lagu-lagu baru. Banyak banget udah ada di listnya Prodo FM. Salah satunya nih ada lagu baru dari The Massive, judul lagunya On Our Own, teman Prodo 2. Jadi lagu ini itu dia The Massive comeback ya. Ini lagunya ternyata full bahasa Inggris, teman Prodo 2. Aku udah dengar kemarin, asik banget memang ini lagunya, mungkin bisa aku puterin buat kamu. The Massive ini kembali menyapa penggemar lewat lagu terbaru yang berjudul On Our Own yang dirilis pada 27 Mei 2026 ya, sekitar seminggu yang lalu. Nah, lagu ini menjadi awal perjalanan baru The Massives menjadi band independen usai berpisah dari Musica Studio. Iya, kemarin sempat ada berita ya, maksudnya banyak aku enggak tahu kenapa sekarang banyak banget band-band itu tarik diri dari label. Enggak tahu kenapa. Terakhir kemarin aku juga sempat dengar kabar di media sosial, tapi itu udah diiyakan sih sama, kok aku jadi lupa ya, Joji XX Rising. Ternyata dia udah keluar juga dari XX Rising. Sempet kaget juga, wah kok bisa keluar sih gitu. Seharusnya kan kayak Joji, Nikki Zefaya itu masih sih, Rich Brian masih, Nona juga di situ, ada Stephanie Putri. XX Rising kan banyak ya, maksudnya label internasional yang besar banget di Amerika itu. Besar banget, jadi orang kalau udah berada di XX Rising itu udah luar biasa banget. Pasti mereka akan dipromot secara worldwide, kayak Nona, terus juga kayak yang lain-lain gitu kan. Stephanie Putri, Rich Brian, terus juga Nikki Zefaya gitu ya kan. Ternyata Joji tarik diri dari situ dan udah dikonfirmasi benar. Kayak katanya dia lagi pengen apa, ya pengen dengan diri sendiri. Kayak baru-baru ini Love juga ternyata udah hiatus untuk sementara. Kita gak tahu kenapa ya, banyak banget isu orang-orang sekarang itu dengan kesehatan mental. Dari Cat's Eye juga Manon tarik diri dari label dan tarik diri juga keluar dari Cat's Eye. Tapi dia belum bilang secara official dia keluar, cuman dia hiatus dari Cat's Eye, teman Prodo 2. Itu juga masalah dengan mentality, teman Prodo 2. Sebenarnya kenapa sih masalah mentality itu berasal dari mana dan apa, nanti kita akan coba bahas ke kamu teman Prodo 2. Karena akhir-akhir ini mulai dari setelah COVID, aku taunya kasus atau juga yang berbicara tentang mentality atau yang berbicara tentang mental health ya, itu makin marak dibicarakan oleh banyak orang gitu loh. Jadi concern khusus untuk generasi muda gitu loh. Entah yang mereka hadapi kenapa dan bagaimana, mungkin ada pengaruh pola istirahat yang kurang baik atau makanan yang kurang tepat. Karena jujur kita kan dari head to toe, ya kan, dari ujung kaki sampai kepala, itu kan semuanya itu kita selnya hidup ya, teman Prodo 2. Kita makan terlalu banyak protein, kita bakal begini. Ya, kita terlalu banyak makan lemak, kita bakal begini. Kita terlalu banyak makan vitamin ini, kita bakal begini. Intinya harus seimbang. Kalau makanan yang kita masukin seimbang, semua energi listrik di dalam diri kita ini, ya kan, itu akan berjalan dengan semestinya, teman Prodo 2. Jadi jangan berat sebelah, kebanyakan gula, kebanyakan tepung, kebanyakan minyak, kayak gitu ya kan. Atau kebanyakan micin misalnya, atau kebanyakan apalah gitu ya kan. Kebanyakan makan janji manis mungkin, kebanyakan makan omongan palsu gitu. Beda lagi struktur tubuh kita. Jadi makanya harus hati-hati teman berdua. You have to care yourself first, you have to love yourself first before you put love on somebody else. Itu kenapa aku sampai buat itu di bio Instagram aku teman berdua. Jadi kalau kamu belum bisa banget ibaratnya kayak mencintai diri kamu banget, self care untuk diri kamu banget, ya gimana kamu mau self care untuk orang lain coba gitu ya kan. Jadi makanya mulai dari makan yang kamu makan harus kamu kontrol, tidur yang benar biar mood kamu selalu stabil mood gitu ya kan. Gak semua tentang hidup bagus itu semuanya dari yang kamu miliki saat ini. Misalnya kamu punya uangnya banyak mungkin, jabatan yang oke atau apa. Enggak, di situ ketenangan hidup saya. Dari pola hidup kamu sehari-hari dan itu terbentuk bertahun-tahun gitu kan. Jadi makanya kenapa setelah pasca COVID, apa ada efeknya dengan virus ini? Atau efeknya dengan vaksin? Gak tahu juga kita ya. Nauzubillah, jangan sampai. Tapi memang setelah COVID aku melihat marak banget orang-orang itu ke psikiater mereka, ke psikolog mereka, atau juga kayak yang aku bilang tadi ketemu dengan konseling ya, ke konseling lah ibaratnya gitu. Jadi untuk mental health, mereka nge-battle dengan moodnya sendiri, dengan apa gitu loh. Dan rata-rata itu memang dialami oleh Gen Z, teman berdua. I don't know why, tapi itu rata-rata dialami oleh Gen Z gitu loh. Jadi makanya sebenarnya harus ditarik baliknya itu jauh ke belakang, teman berdua. Bisa jadi mungkin pengaruh gula. Anak terlalu banyak makan gula, dia tantrum, overaktif, dan dia itu jadi tidak sinkron dalam kelistrikan. Aku juga baru tahu ternyata gitu loh, maksudnya bisa dari situ. So makanya kalau kayak kemarin file Epstein, makanya ada isu-isu besar di dunia itu diikutin. Maksudnya itu jadi pelajaran juga sih untuk kita, kayak kemarin kan ada file Epstein yang terbongkar. Ternyata mereka juga bisa menyusupkan makanan itu dari candy-candy gitu loh. Jadi sengaja mereka perbanyak gula atau apa supaya anak-anak itu tantrum, mudah marah, emosinya tidak terkontrol. Ternyata bisa dari kita salah kasih makan untuk anak, terlalu banyak junk food, terlalu banyak gula, ternyata ngaruh. Nah pas kita pikir-pikir, iya beneran ngaruh ternyata. Yang namanya darah kita kan, ini kan hidup semua ini, ya kan. Kecuali kita udah keot, ya udah meninggal, ya baru gak hidup. Ini kan hidup semua dari ujung kaki sampai ujung kepala. Air aja itu kan hidup dia, gitu kan teman pro 2. Jadi makanya sesuatu hal yang kayak gitu, kalau dikasih asupan yang makin gak enak, gak bagus, ya udah berarti jadinya kita jadi sakit mental, kita mental health-nya gak bagus gitu, teman pro 2, ya kan. Jadi so that's why makanya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita kontrol, apa yang kita konsumsi, we have to filter that. Apalagi di era yang zaman now, kita harus benar-benar kayak pasang double filter gitu loh, untuk apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita konsumsi. Jangan mudah percaya dengan berita-berita yang beredar di luar sana. Banyak banget media-media sekarang yang meng-up berita-berita tentang yang gak baik semua, teman pro 2. Padahal belum tentu gak sebaik, padahal belum tentu kayak begitu banget gitu loh ibaratnya faktanya. Cuman kadang-kadang dibesar-besarkan, dibakar supaya bikin memicu, mengontrol emosi orang, ya kan. Supaya orang itu jadi benci dengan pemerintah misalnya atau apa. Dibuatlah separah-parahnya, dibakarlah seia-ianya gitu loh. Padahal kita semua tahu politik itu adalah ada dramanya di situ, ada drama Koreanya, ada drama Cinanya, di situ drakor, dracinnya kan, banyak drama politik itu. So yang kita lihat sekarang, yang kita saksikan sekarang itu banyak sekali dramanya. Jadi kita harus benar-benar kayak sinkronisasi dengan diri kita, balik lagi ke website rri.co.id yang beritanya seimbang gitu ya kan. Tapi ini benar loh, maksudnya berita yang sesuai dengan berita yang sebenarnya, fakta gitu loh. Jadi nggak dilebih-lebihkan, nggak dikurang-kurangkan gitu ibaratnya kan. Jadi kita mengkonsumsi juga bacaan yang kita baca itu sesuai, relevan dengan yang kita alami seperti saat ini gitu, teman-teman. Bagus nggak iklannya? Panjang kali lebar cuma mau promosi rri.co.id. Tapi nggak benar kok, yang kita makan apalah segala macam itu ngebentuk karakter kita, teman pro 2. Jadi make sure apa yang kalian makan, dengan siapa kalian berada, terus juga tidur kalian harus cukup. Jangan untuk mencegah anxiety, kalian juga harus stabilkan mood kalian. Dengan menstabilkan mood, kita harus tidur yang cukup. Banyaklah segala macam, ya kan, sehingga tidak menimbulkan yang namanya penyakit mental, teman pro 2. Balik lagi ke lagunya The Massive ya. Akhirnya The Massive meliris lagu yang judulnya On Our Own ini, teman pro 2. Jadi lagu ini ternyata full bahasa Inggris, enak banget lagunya. Dan makna lagu ini adalah, tahu gak sih makna lagunya? Menggambarkan tentang kerasnya kehidupan modern yang penuh dengan kepalsuan, sesuai dengan yang aku bilang tadi, penuh drama, tekanan, dan ketidakadilan. Nah lewat penggalan lirik seperti A good man falls, a bad man standing tall, itu artinya kayak a good man, ya kan. Orang-orang yang baik itu pada jatuh semuanya, pada hancur semuanya. Tapi orang yang jahat itu pada standing tall gitu loh. Standing tall itu mereka berdiri kokoh. Nah lagu ini menunjukkan dunia keras terhadap yang tidak adil dan membuat banyak orang yang hanya berpura-pura kuat untuk bertahan hidup. Ya, meski judulnya berarti kayak make your own, own itu kan artinya kayak judulnya on our own ya. On our own itu kan our, kita, on juga kita. Jadi punya kita sendiri ibaratnya. Jadi teman pro 2, menggambarkan ke lagu itu berarti kan punya kita sendiri. Jadi pesan utama dalam lagu ini justru tentang pentingnya kebersamaan. The Mastiff ini menyampaikan bahwa manusia tidak akan mampu menghadapi hidup sendirian dan tetap membutuhkan dukungan orang lain. Nah, itu dia tadi. Jadi in the way kalau dunia lagi acak-adut sekarang, ya kan, leader-leader kita tuh lagi pada gak ngerti kayak gimana, leader-leader dunia, aku bilang bukan leader di sini, leader-leader dunia, ya kan, pada suka huru-hara, perang dan segala macam, mereka gak paham bahwa efeknya juga nanti bakal ke mereka, gitu loh. In fact, misalnya kemiskinan makin menurun, yang jadi pengusaha global kan mereka, yang gak beli produk mereka nanti kita, ya efeknya kemana? Ke mereka juga. Sebenarnya mereka gak paham bahwa ternyata tidak bisa semuanya itu diatur sendiri, ya kan, yang namanya human itu pasti kita membutuhkan human yang lain, ya kan, sosial. Namanya manusia itu pasti butuh yang namanya sosial, dukungan sosial, hubungan sosial dan lain-lain. Gak ada yang namanya mau se-introvert apa orang tetap dia tidak bisa sendiri, ya kan teman Pro 2. Mari kita putar lagu terbaru dari The Mastiff dengan On Our Own, dan tetap terus di sini. Mungkin nanti aku callnya agak lama ya, nggak call dulu karena juga nanti kita akan ada azan asar juga dan lagu-lagu religi juga. So tetap terus bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga baya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Untuk informasi waktu ini, teman Pro 2, sudah jam 16.51 menit waktu Indonesia Barat. Kamu masih bersama dengan Anda pastinya. Saatnya kita update informasi berikut ini. Dan nanti kita akan puterin salah satu lagu terbaru dari Chris Dayanti, judul lagunya I Love You, teman Pro 2.

Bruda FM, teman terbaik kamu. Ini ada informasi dari maskapai Tiongkok, biaya murah bakal terbang perdana di Bandara Soekarno-Hatta. Dari rri.co.id Tangerang, maskapai biaya rendah atau low cost carrier atau LCC airplane asal Tiongkok Spring Airlines ini resmi membuka penerbangan langsung menghubungkan Jakarta Guangzhou Tiongkok perdana menggunakan mengudara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Guangzhou Baiyun International Airport pada 16 Juni 2026 mendatang. Terlebih seluruh proses perizinan, legalitas serta kesiapan operasional dan juga komersial telah rampung. Hal tersebut dilayangkan YSM Angkasa Indonesia selaku kantor perwakilan resmi dari Spring Airlines di Indonesia. Presiden Direktur Continental Travel Services Indonesia sekaligus Chairman dari YSM Angkasa Indonesia, Teddy Reza Diansyah, mengatakan pihaknya telah ditunjuk resmi oleh Spring Airlines untuk mewakili maskapai tersebut di Indonesia. Penunjukan tersebut juga telah memperoleh sertifikasi dan juga persetujuan dari Kementerian Perhubungan Teman Perodua. Teddy juga mengaku Spring Airlines merupakan salah satu maskapai biaya rendah terbaik di Tiongkok yang menawarkan layanan penerbangan dengan tarif kompetitif, tentunya untuk mendukung mobilitas penumpang antara Indonesia dan juga Tiongkok. Teddy optimistis pasar Indonesia akan memberikan respon positif terhadap kehadiran Spring Airlines, apalagi tingkat permintaan terus meningkat. Maskapai berencana menambah frekuensi penerbangan hingga setiap hari. Teman Perodua Kepala Kantor Perwakilan Spring Airlines Indonesia, Pritanto Adesupa Saputro, ini juga memastikan penerbangan perdana siap dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Penerbangan perdana akan dilakukan pada 16 Juni dengan rute CGK CAN atau Bandara Soekarno-Hatta ke Guangzhou Baiyun International Airport dan juga menggunakan pesawat Airbus A320. Ia juga menegaskan seluruh proses perizinan dan juga legalitas serta kesiapan operasional dan juga komersial telah selesai dan juga siap. Seperti yang kita ketahui, teman Pro 2, Tiongkok, Cina itu luar biasa banget sekarang perkembangan teknologinya di dunia. Jadi banyak orang bilang kalau misalnya Jepang itu kalah ketinggalan dengan Cina untuk saat ini. Kali aja nanti teman Pro 2 ada yang berniat untuk trip ke China, ada maskapai yang low cost carrier tapi kualitas bagus loh, teman Pro 2, Spring Airlines.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

siap-siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: Hei Gam, kulihat Ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam, udah 150 juta lebih, itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan?
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau Pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh.

0: kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

90,3 FM Pro Daerah Rimba Labuh, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Pro Daerah FM. Sebentar lagi kita bakal masuk ke Just More Music nih teman Pro 2. Dari jam 18 sampai kelar nanti kita juga akan mengumandangkan azan maghrib untuk hari ini teman Pro 2 pada jam 18.48 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu. Salah satu lagu dari Salma Salsabil dengan Sesal bakal aku play untuk kamu.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. TV terus bersama dengan Pro 2 FM, teman Pro 2. Saatnya kita relay Pro 2 check untuk music live chat.
1: Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Jaga Malam Weekend.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari ini nih? Kayaknya udah pada weekend ya. Dan di weekend kali ini di hari Sabtu 6-6 nih, lagi 6-6 banget ya teman Pro 2. Mungkin buat lu lagi ada yang belanja gitu ya, karena tanggal kembar biasanya banyak diskon. Atau mungkin lu sekarang lagi ada di perjalanan menuju tempat hiburan gitu ya teman Pro 2. Karena hari ini Jakarta tuh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Malabo berkolaborasi dengan Nada Bumi untuk memajukan industri musik Indonesia. Dengan Musikpreneur, kami membuka peluang bagi musisi muda untuk berkembang dan menunjukkan bakat mereka. Bergabunglah dengan kami dan jadilah bagian dari perjalanan musik yang seru dan inspiratif dari lokal menuju nasional.
1: Shit I mean it.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Tentunya kembali lagi nih bersama Fauza, yang mana edisi siar kita pada hari ini yaitu hari Sabtu 6 Juni 2026 nih teman Pro 2. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 malam ini tentunya hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat nih teman Pro 2. Gimana nih teman Pro 2 malam hari ini? Kan hari ini Sabtu malam, malam Minggu nih. Lagi santai-santai aja atau lagi di luar menikmati suasana? Tadi Fauza di luar sana udah lihat cuaca kayaknya rada-rada agak mendung, tapi kita nggak tahu nih nanti hujan apa enggak nih teman Pro 2. Mudah-mudahan cuacanya baik-baik aja, cerah, biar teman Pro 2 yang mau nongkrong, yang mau duduk sama teman, keluarga, dan atau mau jalan-jalan aja, jadi bisa menikmati suasana di malam Minggu ini nih tentunya teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 nanti Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi tentunya hingga pukul 14 waktu hingga pukul 24 nih waktu Indonesia bagian Barat. Nah tentunya Fauza juga mau memberikan informasi untuk teman Pro 2, karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya waktu azan Isya, yang mana Fauza bakal bacakan dulu nih informasi untuk teman Pro 2 di untuk kumandang azan Isya di beberapa wilayah nih teman Pro 2. Yang mana teman Pro 2, jika teman Pro 2 berada di wilayah Aceh Barat Daya, yaitu azan Isyanya pada pukul 19.59 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, yaitu azan Isyanya pada pukul 20.05 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, azan Isyanya dimulai pada pukul 20.03 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan Isyanya dimulai pada pukul 20.02 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan Isyanya dimulai pada pukul 19.58 waktu Indonesia bagian Barat. Nah jadi untuk teman Pro 2 tentunya karena sebentar lagi kita memasuki azan Isya, nah untuk teman Pro 2 udah mulai bersiap-siap, berhenti kalau misalnya sudah beraktivitas, berhenti dulu sejenak, bersiap-siap karena sebentar lagi kita akan menunaikan yang namanya sholat Isya. Nah sebelum mendengar kumandang azan Isya, Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan lagu-lagu dan informasi di malam hari ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Produa semuanya, alhamdulillah barusan kita sudah selesai melaksanakan ibadah salat isya. Semoga ibadah kita malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa ketenangan untuk hati kita semua. Nah, tentunya karena suasana malam hari ini, karena malam Minggu juga ya teman Produa. Nah, waktu kita santai dan menikmati suasana malam dan melepas penat setelah aktivitas seharian. Ada yang lagi di rumah, ada yang nongkrong atau mungkin lagi di dalam perjalanan. Tapi tetap jaga diri dan nikmati malamnya nih tentunya teman Pro 2. Nah, tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 malam Minggu ini tentunya dengan musik dan informasi yang menarik di malam hari ini nih teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo teman Pro 2 semuanya, masih di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah tentunya kali ini kita bakal masuk nih ke program Obeng, yaitu obrolan jreng jaga malam, jangan galau malam-malam nih teman Pro 2. Yang mana topik kita pada hari ini sungguh sangat relate banget nih tentunya untuk teman Pro 2. Yang mana topik kita pada hari ini yaitu scrolling isu aktual versus scrolling hiburan nih teman Pro 2. Nah memang kalau menariknya nih teman Pro 2, dari kebiasaan scrolling itu memang biasanya kita terbagi menjadi dua tipe nih teman Pro 2. Ada yang suka cari info berita, isu yang lagi hangat. Tapi nih ada juga yang lebih pilih hiburan, seperti video-video lucu, konten-konten santai, tapi yang penting bikin kita happy nih teman Pro 2. Nah makanya malam ini Fauza bakal tanya-tanya juga nanti ke teman Pro 2. Teman Pro 2 tim scrolling isu aktual atau lebih milih scrolling isu hiburan? Karena kalau malam-malam seperti ini, malam-malam weekend, biasanya kalau misalnya nggak keluar rumah pasti ya scrolling, ya nggak sih teman Pro 2? Nah makanya nih teman Pro 2, Fauza bakal bacain nih sesuatu. Yang mana kalau buat yang suka scrolling isu aktual, itu sebenarnya bagus banget. Karena kita tahu nih, kita jadi tahu apa yang sedang terjadi, lebih peka dan gak ketinggalan informasi. Makanya nih kalau yang suka-suka scrolling isu aktual nih, biasanya FYP-nya pasti semua tuh berita-berita gitu. Jadi teman Pro 2 jadi lebih update tentang berita-berita di, khususnya kalau misalnya di daerah kita, di Indonesia, jadi update terus, jadi kayak wawasan pun jadi makin banyak nih teman Pro 2. Nah tapi kalau misalnya kalau terlalu sering konsumsi berita, biasanya apalagi yang berat-berat dan negatif, kadang tanpa sadar pikiran kita ikut penuh juga, bahkan bisa bikin overthinking. Karena kan kalau berita-berita biasanya agak berat-berat nih teman Pro 2. Nah pernah nggak sih teman Pro 2 abis baca berita malah kepikiran terus nih? Misalnya ada isu-isu ya, misalnya tentang negara kita atau hal sebagainya, kadang suka kepikiran ini gimana ya gitu tuh teman Pro 2. Nah kadang bikin overthinking juga sih. Nah tapi nih, kalau kita lihat di sisi lain nih buat teman Pro 2 yang lebih suka scrolling hiburan, nah itu juga penting gitu. Karena kita tuh tadi kan, kalau tadi kan udah berat-berat dan lain sebagainya, kalau ini kita tuh kadang butuh istirahat dari penatnya aktivitas seharian. Makanya konten lucu, santai, jadi tuh bisa jadi cara kita buat nge-recharge diri sendiri nih teman Pro 2, nge-recharge energi. Jadi kalau lihat konten lucu, santai, jadi kayak bawaannya tuh rasa penat kita seharian tuh sebagian bakal hilang nih teman Pro 2. Nah makanya tapi nih, namun jadi ada plus minusnya nih. Namun kalau misalnya terlalu yang sering terjadi, awalnya cuma sebentar tapi keterusan, jadi kayak lalai jadinya ini teman Pro 2. Jadi waktu habis tanpa terasa, bahkan sampai lupa istirahat nih teman Pro 2. Nah bahkan nih kalau udah keenakan nonton hiburan, bahkan yang bisanya kita istirahat malah jadi begadang nih teman Pro 2, malah tidur sampai jam 12, jam 1. Jadinya besokannya kalau mau beraktivitas jadi lebih capek nih teman Pro 2. Nah makanya nih teman Pro 2, sebenarnya mana sih yang lebih baik? Lebih baik scrolling aktual atau scrolling hiburan nih? Makanya nanti Fauza bakal lanjutkan nih tentunya terkait tema topik kita pada hari ini di segmen selanjutnya. Jadi tetap bersama Fauza tentunya, tetap stay tune terus, karena Fauza bakal bahas topik kita pada hari ini yang relate banget untuk teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: 90,3 FM Pro 2 Melaku, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih dalam program Obeng, obrolan jreng, jaga malam, jangan galau malam-malam nih teman Pro 2. Nah tentunya masih dengan topik kita pada hari ini, yaitu scrolling isu aktual versus scrolling isu hiburan nih teman Pro 2. Nah tadi juga Fauzi udah sempat bahas-bahas sedikit terkait plus minus antara keduanya nih teman Pro 2. Yang mana nih teman Pro 2, penting banget untuk mulai sadar tentunya bahwa kita punya kendali atas apa yang kita konsumsi, khususnya di scrolling itu nih teman Pro 2. Kayak Fauzi bilang tadi, ada plus ada minusnya. Nih Fauzi bakal bilang juga nih teman Pro 2. Karena kita enggak sadar nih kalau apa yang kita lihat apa yang kita lihat itu mempengaruhi pikiran kita. Nah, kalau kita terlalu sering konsumsi isu aktual, apalagi isinya yang berat, yang konflik lah atau hal-hal yang negatif, lama-lama bisa bikin kita cemas, overthinking, bahkan ikut merasa lelah secara mental. Nah, sebaliknya ini teman Pro 2, kalau kita terlalu sering tenggelam dalam hiburan, isu-isu hiburan, nah kita memang lebih jauh lebih santai, tapi tanpa sadar waktu kita bisa habis begitu aja. Jadi kayak bisa hilang, kayak lalai gitu teman Pro 2. Yang mana seharusnya bisa dipakai istirahat atau hal yang produktif, nah malah jadi terlewat. Nah makanya ini teman Pro 2 penting banget sadar, yang kayak Fauzi bilang tadi, bahwa kita punya kendali yang namanya gimana kita konsumsinya. Kita punya kendali atas apa yang kita konsumsi, apa yang kita lihat, apa yang kita scrolling gitu. Gimana coba mulai atur waktu nih. Misalnya kasih batas untuk scrolling atau pilih konten yang memang memberi manfaat, bukan sekedar lewat aja. Dan sesekali beri waktu untuk diri sendiri tanpa layar, karena tenang itu gak selalu harus dari scroll, tapi juga dari istirahat yang cukup nih teman Pro 2. Jadi bukan soal kamu tim aktual atau hiburan, tapi bagaimana teman Pro 2 bisa menggunakannya dengan cara yang lebih bijak nih teman Pro 2. Nah jadi teman Pro 2, dua-duanya ada plus minusnya. Baiknya nih menurut Fauzi, kita tetap harus aware, maksudnya harus tahu juga tentang isu-isu aktual, tapi juga kita butuh hiburan. Nah jangan terlalu nih, jangan terlalu isu scroll isu aktual terus sampai kita lupa, sampai pikiran kita jadi mumet sendiri, atau kita lebih ke isu scroll hiburan terus jadinya lalai, gak bisa ngapain, gak ada yang produktif gitu. Jadinya kalau Fauzi sih 50-50 gitu, kita tetap update isu aktual tapi kita juga butuh isu hiburan. Nah karena kan kalau di aktual kita dapat wawasan, dapat pembelajaran juga teman Pro 2. Nah kalau hiburan juga butuh, dengan scrolling hiburan kita, otak kita jadi refresh, jadi lebih santai dan lain sebagainya. Makanya untuk teman Pro 2, dua-duanya penting, tapi gimana cara kita gunainnya dengan bijak aja nih teman Pro 2. Karena update itu penting, tapi menjaga pikiran juga gak kalah penting. Nah begitu juga dengan hiburan, itu juga perlu nih teman Pro 2, tapi sadar waktu itu wajib nih, jangan sampai yang namanya lalai. Nah maka dari itu teman Pro 2, nanti Fauzi bakal tanya-tanya juga nih ke teman Pro 2, nanti teman Pro 2 lebih suka update info aktual atau lebih suka kayak scrolling isu hiburan. Nah nanti setelah beberapa lagu ini Fauzi bakal tanya-tanya lagi ke teman Pro 2 terkait isu kita pada hari ini. Nah sambilan kita sambil menunggu-nunggu, Fauzi bakal nanya ke teman Pro 2, Fauzi bakal putarin dulu nih lagu. Maunya lagu-lagu yang happy aja kali ya dulu. Ini lagu dari Faris Adam featuring Diva Aurel, yaitu dengan judul Body Pata-Pata. Mari sama-sama kita dengarkan lagu dari Faris Adam featuring Diva Aurel yang berjudul Body Pata-Pata untuk menemani teman Pro 2 di malam hari ini.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua.

0: nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, di malam minggu yang santai ini waktunya kita nikmati dulu nih hiburan yang seru banget tentunya, yang bisa menemani teman Pro 2 di malam hari ini dengan cerita yang menarik nih. Karena setelah ini Fauza bakal hadirkan nih Sandiwara Radio dengan judul Kabut di Ujung Ladang. Semoga teman Pro 2 yang mana sebuah kisah yang siap menemani teman Pro 2 di santai di malam hari ini. Mari kita dengarkan Sandiwara Radio berjudul Kabut di Ujung Ladang.
2: RRI Melaboh mempersembahkan Sandiwara Radio Tanggap Bencana dengan judul Kabut di Ujung Ladang. Pak Amir orang petani jagung, yang mana musim kali ini dia akan menanam bibit yang baru. Musim tanam sudah dekat, namun lahan miliknya masih tertutup semak belukar yang sangat tebal. Baginya, satu-satunya cara yang cepat dan murah untuk membersihkan lahan hanyalah dengan membakar lahan tersebut. Namun, situasi tahun 2026 tidak seperti yang dia prediksi. Suhu udara melonjak drastis dan pemerintah telah menetapkan status siaga darurat karhutlah pada saat itu. Relawan Manggala, Agni atau MPA, anak muda yang melek dengan teknologi dan aturan, memperingatkan Pak Amir supaya tidak membakar semak belukar di lahan Pak Amir pada saat itu. Arif tahu bahwa di bawah lahan mereka terdapat lapisan gambut yang sangat mudah terbakar dan sangat sulit untuk dipadamkan. Arif muncul bersama dengan Ibu RT dan petugas patroli yang mendeteksi pergerakan mencurigakan melalui aplikasi pemantau satelit Sifongi. Bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Selengkapnya bisa didengarkan di Sandiwara Radio Republik Indonesia LPP RRI Melaboh dengan judul Kabut di Ujung Ladang.
3: Aduh, panas betul ya tahun 2026 ini. Tanah sampai retak-retak begini. Kalau tidak dibakar sekarang, ladang ini tidak akan bersih nih. Gimana mau tanam kalau misalkan lahan tidak dibersihkan segera?
4: Iya pak, udah hampir 1 bulan cuacanya panas sekali. Pak, minum dulu nih, ibu buatin kopi sama gorengan.
3: Nanggung bu, bapak mau bakar dulu semak belukar ini di lahan kita ini loh. Mumpung cuaca lagi bagus kan. Pak Amir, tunggu dulu pak, jangan dinyalakan apinya.
5: Kamu Arif, ada apa lari-lari? Ini cuma mau bakar tumpukan semak kecil aja kok, supaya cepat bersih.
6: Aduh pak, bahaya. Bapak lihat arah angin itu, kencang sekali menuju arah hutan sana. Suhu hari ini di atas 35 derajat, sangat ekstrim. Sedikit saja percikan api lepas, bisa jadi bencana buat seluruh desa.
4: Alah, cuma tumpukan kecil nih Arif. Kami jagain kok, gak bakalan lari kemana-mana apinya.
6: Jangan meremehkan bu, pak. Tahun 2026 ini, suhu rata-rata kita naik. Tanah gambut di bawah kaki kita ini kering kerontang. Sekali api masuk ke dalam tanah, dipadamkan pakai 1000 tangki air pun belum tentu mati dalam sehari.
3: Tapi kalau tidak dibakar, lama bersihnya Rif. Bapak tidak punya modal nih kalau harus bayar alat berat.
6: Pak Rudi, Bu Rika, lihat kan bendera di kantor desa masih warna merah. Artinya status siaga darurat karhutlah 2026 belum bisa dicabut. Bahaya kalau kita bakar-bakar sekarang.
3: Halah, merah, kuning, hijau, itu kan cuma warna. Kalau lahan ini tidak dibersihkan sekarang, musim tanam kita lewat. Kita mau makan apa coba? Tanah ini harus bersih dari semak biar cepat ditanam.
6: Zaman sudah beda pak, sekarang pemerintah sudah menetapkan status siaga darurat karhutlah 2026 sejak 23 Januari lalu. Kita dilarang keras membuka lahan dengan cara membakar. Sudah ada teknologi modern untuk pembersihan lahan tanpa api yang difasilitasi pemerintah.
3: Tapi kan butuh waktu lama kalau manual, Rif.
4: Pak, itu suara apa pak? Seperti sirine?
6: Itu tim patroli terpadu sedang lewat. Mereka terus memantau hotspot lewat satelit. Kalau sampai ada asap naik, satelit bakal langsung rekam koordinat kita. Bapak mau didatangi tim penegakan hukum. Dendanya tidak main-main, Pak. Bisa miliaran atau penjara.
4: Kamu ini nakut-nakutin orang tua aja. Dulu juga begini caranya. Pak Amir, simpan koreknya.
5: Ada Bu RT. Ada apa sore-sore begini, Bu?
4: Dari kejauhan saja, saya bisa lihat, Pak, kalau Pak Amir akan membakar semak belukar ini, kan? Pak, tahun ini aturan sangat ketat. Jangan sampai gara-gara tumpukan dahan ini, satu desa kena getahnya. Asapnya bisa sampai ke negara tetangga lagi, kalau hutan belakang itu terbakar, Pak.
6: Tuh, dengarkan, Pak.
4: Pak Amir, kalau ingin membuka lahan baru, tetangga sudah punya alat, yang namanya alat cacah semak. Kita buka lahan tanpa bakar, atau PLTB. Pak Amir cukup lapor ke Balai Desa, nanti tim relawan akan bantu olah sampahnya jadi pupuk organik secara gratis lagi. Daripada Bapak bayar denda atau masuk penjara, Bapak mau?
5: Tapi apa sempat, Bu? Saya mau cepat tanam nih.
4: Lebih baik lambat beberapa hari ini daripada lahan Bapak disita karena jadi sumber bencana. Bapak ingat nggak anak Bapak yang masih kecil? Apa Bapak tega lihat dia sesak nafas lagi karena asap?
5: Aduh, benar juga ya. Saya hampir lupa waktu si kecil masuk rumah sakit karena asap 2 tahun lalu. Baiklah Bu RT, saya batal bakar aja.
6: Alhamdulillah. Nah, begitu dong Pak, baru mantap.
4: Kita harus saling jaga. Cuaca 2026 ini tidak bisa diajak kompromi. Kita lapor ke tim Manggala Agni untuk minta panduan pembersihan lahan yang aman besok pagi ya Pak.
2: Tidak pernah permisi. Satu percikan kecil di tangan yang salah bisa menjadi duka bagi ribuan orang. Di tahun 2026 ini, mari lebih bijak mengolah lahan. Pantau terus titik panas di wilayah Anda melalui laman Sipongi Karhutla Monitoring System. Cegah Karhutla, lindungi nafas kita. Demikian Tandiwara Radio Tanggap Bencana dengan judul Kabut di Ujung Ladang. Dava sebagai Pak Amir, Meza sebagai Bu Rika, Faiz sebagai Arif, Eci sebagai Bu RT, dan Nanda sebagai narator. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Sandiwara Radio sesi selanjutnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
4: Halo teman Pro 2 semuanya, masih di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Gimana nih teman Pro 2, cuaca di luar sana? Wah, Fauza belum buka telepon, langsung ada yang nelpon nih teman Pro 2. Kita langsung buka ya, karena Fauza bakal pengen cerita-cerita juga nih untuk teman Pro 2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam Fauza, udah mulai obengnya?
4: Udah dong.
5: Oh,
4: tadi Fauza udah sempat bahas-bahas juga sih ke Kak Erna tentang obengnya. Tadi Kak Erna ada denger gak?
5: Denger dong, tadi lagi makan gorengnya sambil tiduran.
4: Aduh, enak banget. Jadi ini di rumah nih, malam minggu nih, gak kemana-mana?
5: Iya di rumah, tadi kan mau pergi kerja, kurang sehat. Gara-gara kena hujan kan udah sakit kepala, Dek.
4: Ya Allah, kok bisa hujan-hujanan?
5: Hujan kemarin itu yang hujan itu kan.
4: Mm-hmm.
5: Kok udah pergi kerja tadi, udah gak ada izin sama ibu.
4: Oh, gitu.
5: Iya.
4: Apa, berarti udah makan nih?
5: Udah baru siap makan, duduk-duduk.
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan cepet inilah membaik lah, cepat sembuh juga biar bisa beraktivitas juga.
5: Iya, kok udah hujan udah sakit kepala, entah kenapa tuh.
4: Iya loh, kayaknya ya karena kan kita nggak tahu juga ya karena ya karena kan cuaca kan sekarang lagi nggak kadang hujan panas ya kan Kak. Karena
5: semalam
4: tadi,
5: kan semalam kakak tuh sehat-sehat aja sih, bercanda-canda sama Kak Nanda, ketawa-ketawa gitu kan. Terus dia udah pening-pening mula aja kena hujan.
4: Ya Allah, ini lain lain kali berarti kalau
5: gak ada masuk kerja hari ini, libur.
4: Ya udahlah ya, apa istirahat lah ya paling ya Kak, libur-libur. Jadi bisa istirahat apa
5: ini? Ini udah mendingan tadi kan, udah minum obat juga sih.
4: Alhamdulillah.
5: Maunya kan cepat-cepat sembuh lah, mau pergi kerja kan.
4: Ini kayaknya karena beberapa hari ini nggak ada libur apa?
5: Lebaran udah, libur kemarin kan 4 hari. Lebaran kelima masuk. Udah 2 hari ini udah masuk. Tapi karena hujan, gara-gara sakit kepala, libur lagi.
4: Ya Allah, berarti harus jaga kesehatan nih. Apa kalau hujan-hujan jangan lupa pakai jas hujan, jangan nggak pakai jas hujan kalau kemana-mana.
5: Iya, karena kan nggak ada jas hujan kan, paling ada payung gitu kan. Tapi karena kena hujan ya udahlah. Mudah-mudahan cepat baiknya kan.
4: Iya, mudah-mudahan cepat sembuh lah karena ya cepat sembuh biar bisa semangat kerja lagi ya berarti.
5: Iya, nggak apa-apa. Yang kini dikasih istirahat nih, udah kena hujan.
4: Iya itulah Fauza pikir nih kayaknya karena memang disuruh buat istirahat dulu nih. Karena
5: apaan nih temanya?
4: Oh iya.
5: Kan kalau malam-malam kan kalau nggak ada, enak sukanya cerita, jangan suntuk kali kan. Selama ada radio nih enak lah kan, ada teman bicara gitu kan.
4: Iyalah, nggak apa-apa. Tadi tadi Fauza bahas ini karena biasanya kalau buka handphone itu lebih suka lihat-lihat berita atau lebih suka yang kayak hiburan-hiburan gitu.
5: Aku kalau handphone ya, ya aku lebih suka ini, lebih suka hiburan, misalnya nonton-nonton animasi kartun tuh kan, suka aku. Saya pulang-pulang kerja kan, lelah-lelah, cerita Sang Kuriang, Tangkuban Perahu, cerita yang zaman-zaman dulu lah, suka gitu. Padahal itu kan cerita udah lama, tapi suka kita nengok animasi kartunnya gitu.
4: Tapi keren loh, karena berarti kalau apa animasi-animasi kayak gitu jadi tahu juga dong legenda-legenda.
5: Abis itu sejarahnya Loro Jonggrang kan animasi kartun. Aku suka kayak gitu. Padahal itu kan kayak anak-anak kan.
4: Itu
5: abis itu cerita bawang merah bawang putih itu selalu aku download gitu kan. Suka aja tengok-tengok gitu. Pulang kerja nonton itu.
4: Keren berarti karena apa kalau enggak hiburan aja, maksudnya hiburan tapi dapat sejarahnya juga gitu. Udah
5: suka aku kalau animasi kayak gitu, kayak Loro Jonggrang kisahnya kayak mana pertama kali, habis itu sempat dia jadi apa candi pelengkapnya. Kan ada kisah-kisahnya, aku suka benar itu, suka cerita kayak gitu kan.
4: Fauza sendiri sih belum banyak tahu tentang
5: kayak Batu Menangis kan, ada tuh kartunnya, suka juga. Padahal itu kan cerita-cerita lama itu kan. Cuman suka kita kan, suka ada sejarahnya gitu.
4: Iya, bagus berarti karena Fauza ini belum pernah lihat. Itu karena lihatnya di mana nih? Kalau lihat cerita-cerita
5: di ini gitu. Kalau itu kan kita bisa download sendiri, misalnya kita mau apa kan. Kita ketik sendiri, misalnya legenda Putri Duyung, misalnya kan kita ketik sendiri animasi kartun keluar dia.
4: Itu di TikTok atau Instagram gitu ya kan, atau di Google gitu?
5: Enak ketiknya di YouTube itu, misalnya enak mau lihat animasi kartun, enak tulis itu tulis pakai tulisannya tuh. Kita apa mau kita apa animasi kartun, apa legenda Putri Hijau, apa legenda misalnya putri-putri apa gitu, suka kayak gitu sejarahnya kan, kayak Loro Jonggrang gitu.
4: Wah, keren.
5: Itu keluar dia kan animasinya. Padahal itu cerita lama, cuman kita suka kisahnya gitu kan.
4: Iya, tapi justru itu bagus loh, karena apa maksudnya jadi tambah wawasan kita tentang sejarah-sejarah dulu, suka, legenda-legenda dulu gitu.
5: Terus pentingnya kan sejarah waktu kita sekolah kan, kita diceritakan tuh Loro Jonggrang berasal dari mana, ceritanya dari mana, kan ada PR kita waktu sekolah itu.
4: Iya,
5: kan
4: SD, betul.
5: SMP kan semua diajarin kan.
4: Iya, ada legenda-legenda yang di Indonesia lah ya pokoknya, karena
5: iya, suka sih. Tapi masih ada nih, karena download banyak kali dah. Karena nonton-nonton.
4: Gak apa-apa lah ya. Berarti sambilan istirahat nih, nanti nonton-nonton juga lah berarti nih ya.
5: Iya, kadang-kadang kok udah ketidur, ya udahlah ketidur nih, karena udah tidur siang tadi kan, udah fresh kan. Tadi sambil apa ini nih, mulai dengar radio, bukalah kartun itu, legenda Loro Jonggrang, legenda apa Tangkuban Perahu kan, banyak-banyak tuh. Suka tuh legenda kayak gitu.
4: Ah, keren. Keren karena salut Fauza. Fauzanya jarang, maksudnya Fauza enggak kepikiran loh, karena betulan kalau misalnya ada kayak legenda, sejarah gitu.
5: Makanya dulu pas aku sekolah SMA kelas 1 suka sejarah. Kalau sejarah aku tuh nilainya bagus, 8.
4: Mantap.
5: Habis itu matematik aku itu yang jelek nilainya, 6 kan. Matematik kan susah, kimia 6. Jujur aku bilang emang gak susah. Yang pelajaran suka aku apa? IPA, sejarah. Itu tuh suka tuh.
4: Iya kan,
5: kayak gitu.
4: Kan orang beda-beda, ada yang lebih pintar di sejarah,
5: itu, IPA. Alhamdulillah gitu. Lulus juga SMA kan, walaupun matematikanya jelek kan. Tapi lulus juga, alhamdulillah, tempat juga.
4: Berarti itu namanya gak jelek-jelek amat, bisa. Tapi lebih karena lebih bisa di sejarah sama IPA-nya gitu.
5: Iyalah, kita kan yang penting sekolah kan, dengan adanya sekolah depan ijazah kan bisa kita bisa masuk kerja, apa mau di toko, apa mau di ini di apa namanya? Toko-toko, iya. Di mana-mana lah, yang penting ijazah yang penting kan.
4: Iya, karena kan
5: kalau kita nggak ada sekolah kan kayak mana mau kerja kan?
4: Iya, betul katakan. Karena kan sekarang kalau apa-apa kerja tuh ijazah diminta ya kan, karena
5: iya, tapi kalau misalnya kayak kita kerja di Zahwa, Indomaret itu minimal mintanya ijazah SMA.
4: Ah.
5: Kakak kemarin kan kerja di supermarket kan? Ijazah SMA
4: diminta mintanya. Juga ya?
5: Kalau SMP nggak mau, SMA.
4: Oh, berarti di walaupun di supermarket kayak gitu tetap diminta ijazah.
5: Ijazahnya SMA, minimal SMA. Di Zahwa itu SMA, di Indomaret Merbo itu SMA. Ponakan kakak kan
4: di situ juga.
5: Indomaret Merbo dia SMA kan, teman-teman SMA.
4: Itulah pentingnya sekolah tadi ya,
5: Kak. Pentingnya itu sekolah, udah capek-capek, lelah-lelah bertahun-tahun dapat ijazah masuk kerja kan.
4: Iya,
5: itulah itu penting. Gitu.
4: Iya, dapat ilmu juga, terus dapat ini juga apa? Jadi pekerjaan juga, penunjang hidup di kemudian hari juga nih, karena wah keren banget nih karena nih. Karena ada mau salam-salam gak nih malam hari ini? Kan malam minggu nih, walaupun malam minggu kita gak keluar ya.
5: Enak ada kemana-mana, di rumah aja.
4: Di rumah malam aja
5: minggu, salamnya buat teman-teman yang lagi kerja di toko, buat teman-teman yang di sana. Semoga kerjanya tambah baik, tambah betah. Kan? Kita doakan yang baik-baik. Nggak usah kita doakan yang jelek-jelek, nggak ada gunanya, nggak ada untungnya, kan?
4: Iya.
5: Kita, misalnya teman kita kerja itu kita doakan semoga dia sukses, semoga dia betah selamanya, semoga dia dipercaya sama tokennya, bertahan terus. Kayak gitulah kita doakan kan.
4: Amin.
5: Jadi kalau kita doakan sama orang baik, orang baik itu akan membalas, dia akan doakan sama kita juga, semoga kakak bertahan kayak gitu. Kita baik aja doanya, nggak usah jelek-jelek gitu.
4: Iya. Biasanya apapun yang kita doakan ke orang, kalau baik insya Allah balik ke kita nih, karena
5: iya, karena kalau misalnya kan kitanya orang gimana, misalnya Erna kan sekarang udah pindah kerja ya, udah ke kota. Misalnya ditanya sama ibu-ibu Erna misalnya kerja, gimana Erna, enak tempat kerjanya? Erna jawab gini, alhamdulillah Bu, mudah-mudahan betah.
4: Alhamdulillah.
5: Kalau kita bilang yang jelek-jelek, kalau kita bilang yang jelek-jelek, nanti komen orang kayak mana, kan? Kita ditanya sama orang, alhamdulillah enak Bu, teman kerjanya enak, bosnya enak, kayak gitu aja kita bilang. Nggak usah kita bilang ini nggak enak bosnya, pelit, nggak usah bilang, kan? Kita yang baik-baik aja lah gitu.
4: Okay. Gak
5: usah nampakkan jeleknya, gitu. Gak ada gunanya gitu.
4: Iya. Duh, karena malam minggu ini kita di karena di rumah Foza kerja nih. Foza dinas gitu. Intinya karena cepat sembuh lah ya, cepat sehat, jangan sakit-sakit
5: iya,
4: lagi.
5: Iya, kita pun enggak mau. Rasanya sakit ini kayak mana ya, kayak beban ya. Jadi enggak mau lah sakit-sakit kan.
4: Jangan
5: lah. Kalau sakit-sakit nih enggak bisa cari rezeki ya kan.
4: Jangan sampai lah, makanya harus jaga kesehatan ya karena ya. Jangan hujan lagi.
5: Kalau Erna kan jarang sakit loh. Ini karena kebetulan hujan kan. Itu kadang-kadang nanti kena di hujan udah pening, kena satu biji hujan udah pening kepala kan. Tapi kalau seperti biasanya aman, fresh, enggak ada sakit.
4: Ya mantap dong kalau enggak ada sakit. Berarti enggak boleh hujan-hujanan lagi nih, Kak.
5: Iya juga ya. Tapi kan enggak bisa kita prediksi ya.
4: Iya. Sakit ya sakit aja gitu, enggak tahu gitu. Itulah kan.
5: Iya.
4: Karena kira-kira ada request lagu nggak nih?
5: Lagunya apa ya malam-malam kayak gini?
4: Malam-malam minggu nih.
5: Lagunya kira-kira apa ya?
4: Yang...
5: Oh lagu ini aja lah.
4: Apa tuh?
5: Dari apa namanya? Samson ada di ujung jalan.
4: Samson di ujung jalan. Oke, nanti Foza putarkan ya.
5: Iya, salam buatnya, teman-teman, semuanya. Gitu aja.
4: Oke, Kaena, nanti Kaena juga salam, Fosa salam ke Kaena buat cepat sembuh, cepat sehat, biar semangat ya. Nanti Fosa bakal puterin ya, Kaena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
6: Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum.
6: Halo.
4: Iya, dengar.
6: Assalamualaikum, Kakak.
4: Halo, Syarifah. Syarifah, kan?
6: Tadi. Iya.
4: Gimana kabarnya?
6: Syarifah lebih kurang sehat, Kakak.
4: Waduh, kok pada kurang sehat sih? Tadi Kaena juga sehat.
6: Apa, Kak? Suaranya kecil kali.
4: Tadi Kaena juga kurang sehat. Ini Syarifah juga.
6: Iya, Syarifah lagi pilek, Kakak.
4: Ya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Cepat sembuh semuanya, biar sehat, biar bisa beraktivitas kayak biasa. Berarti malam minggu ini di rumah dong, gak kemana-mana.
6: Iya, Syarifah malam minggu di rumah aja.
4: Iya.
6: Ajak-ajak dong, Kak, jalan-jalan.
4: Kayak mana Kakak mau ajak jalan-jalan, Kakak aja di sini. Sama-sama enggak bermalam minggu kita nih. Sama-sama di Syarifah di rumah, Kakak di tempat kerja. Sama-sama enggak bermalam minggu kita nih. Di rumah aja.
6: Padahal malam minggu enak kali, Kak, jalan-jalan ke mana, ke laut gitu kan hari Minggu.
4: Itulah. Ini Fauza pun pribadi pengen makan, jajan, jalan ya. Kalau malam minggu tuh enak, rame gitu. Maksudnya apa aja di jalan banyak kan jualan kalau malam minggu tuh.
6: Iya.
4: Tuh lah. Ini kan lagi nggak enak badan, udah makan belum?
6: Iya, benar, Kakak.
4: Waduh, kenapa tuh?
6: Lagi dinner makan nasi, Kakak.
4: Waduh, dinner ya. Oke deh. Tadi ya Obeng tadi bahas ini nih, Syarifah bahas. Syarifah kalau di media sosial atau di handphone lalu lebih suka lihat berita-berita kayak informasi-informasi aktual gitu atau lebih suka yang hiburan-hiburan aja nih?
6: Kalau Syarifah lebih suka hiburan, Kak.
4: Apa tuh biasanya Syarifah tonton?
6: Nonton orang pergi jalan-jalan, habis nonton sinetron, nonton kisah nyata yang rusak atau sakit itu, Kak.
4: di handphone, bukan di TV.
6: Enggak, TV nggak bisa nonton, Kakak, harus bayar paket. TV harus bayar paket juga, kayak di paket internet, Kakak.
4: Oh gitu. Oh, baru tahu nih. Oh, berarti kalau nonton-nonton yang tersakiti di handphone pun bisa juga.
6: Bisa dong, Kakak. Tapi kita harus nonton YouTube.
4: Oh, enggak apa-apa. Kok nontonnya yang sedih-sedih sih?
6: Apa, Kak?
4: Kok nontonnya yang sedih-sedih sih?
6: Enggak apa-apa. Gadang Sarifa sekali-sekali nonton yang sedih-sedih, gadang nonton yang hibur-hiburan gitu, Kak.
4: Ini jangan kalau sedih jangan sedih-sedih, nanti kebawa suasana ya, happy-happy juga biar semangat.
6: Iya.
4: Kalau nonton-nonton berita-berita gitu enggak pernah, maksudnya jarang.
6: Jarang sih, Kak, karena Sarifa kurang suka berita kayak gitu.
4: Kurang suka. Terakhir kali nonton berita apa?
6: Kadang di TV nonton berita yang artis-artis gitu, Kak.
4: Oh, lebih ke entertainment ya, hiburan artis-artis lah ya. Bukan kayak isu-isu aktual kayak berat-berat itu, enggak berarti ya. Lebih ke artis-artis gitu-gitulah ya.
6: Iya.
4: Oke deh, Syarifah. Syarifah kayaknya enak banget nih makannya malam hari ini, dinernya nih.
6: Ada dengar kan suaranya?
4: Iya, ada dengar. Kedengeran. Kalau lagi makan. Kayak lagi ngunyah nih kayaknya nih.
6: Iya, lagi ngunyah kok kan gini, Kak. Apa tuh namanya? Kacang.
4: Oh, kacang. Iya. Oke deh. Syarifah kira-kira mau salam-salam apa nih?
6: Apa kak?
4: Kira-kira Syarifah mau salam-salam sama siapa nih? Ada salam-salam nggak?
6: Salam-salamnya buat kakak Fauza. Kak Fauza kan namanya?
4: Fauza.
6: Ini dimakan, udah habis.
4: Siapa?
6: Kan aja deh
4: Syarif, call aja.
6: Ya. Apa kak?
4: Salam-salam sama siapa nih?
6: Apa kak? Suaranya gak dengar?
4: Salam-salam sama siapa lagi nih? Atau mau request lagu?
6: Salam-salamnya buat Bang Nanda. Terus buat Dr. Ruspa. Buat Umi, buat Kak Eci, buat Kak Meza, buat Kak Darmayani. Salam spesial buat Kak Mita aja deh.
4: Oke, mau request lagu gak?
6: Lagu yang terbaru apa kak?
4: Ada nih lagu Andrian Khalif, suka enggak? Judulnya 2001 kali. Itu baru.
6: 2001 kali.
4: Atau lagu ini Kesha Lefronka, Pelarian, lagu terbarunya.
6: Hah? Apa-apa? Dengar suaranya. Putus-putus, Kak.
4: Lagu dari Kesha Lefronka, judulnya Pelarian, itu lagu baru juga.
6: Yang lain?
4: Lagu apa ya? Banyak nih. Oh, The Massive ada juga nih, On Our Own. Atau
6: bolehlah.
4: Oke, The Massive ya.
6: Iya, Kak.
4: Oke, Syarifah, makasih banyak. Selamat makan. Kakak tutup ya.
6: Jalan, Kak.
4: Iya.
6: Tolong matiin. Akhirnya nih enggak bisa dimatiin.
4: Oke, siap. Ya udah, assalamualaikum Syarifah. Selamat makan.
6: Waalaikumsalam. Iya, Kak. Makasih ya.
4: Oke. Oke, teman berdua. Ini satu lagi nih, habis ini nanti kita puterin dulunya ya, request-request. Halo, assalamualaikum Kak Ina.
7: Waalaikumsalam Fauza.
4: Gimana kabar Kak Ina hari ini?
7: Alhamdulillah, kabar baik Fauza.
4: Alhamdulillah. Kak Ina, udah makan atau belum?
7: Alhamdulillah sudah, baru sedikit makan.
4: Alhamdulillah, enak sekali kayaknya nih suaranya, semangat ya.
7: Iya. Iya Fauza, malam kemarin lupa request ya.
4: Oh gitu, sama sama Bang Nanda ya kemarin ya?
7: Sama Fauza lah.
4: Kamis
7: ya kan?
4: Oh maksudnya waktu ini, waktu Fauza masuk?
7: Iya, kan lupa kan, cuma salam-salam aja ya kan?
4: Ya udah, Kak Ina mau request apa?
7: Oh, request lagunya. Lagu Mancatu ya, yang asing-asingnya, itu terserah Fauza, mau lagu yang mana aja boleh ya.
4: Pokoknya yang jedak-jeduk, yang joget ya.
7: Iya, yang ada musiknya di disco-discone tuh.
4: Oke, siap, nanti Fauza coba cari ya, mancing
7: disco. Iya, dari siapa aja boleh, Fauza kan tahu sendiri kan,
4: nanti. Oke, tahu dong Kak Ina.
7: Iya, okay. Nah, ini juga siapa aja?
4: Tadi udah bergabung Kak Erna sama Syarifah.
7: Oh, yang lain belum?
4: Yang lain belum.
7: Oh, belum. Yaudah, salam semua ada ya.
4: Oke, Kak Ina.
7: Selamat malam. Buat Fauza, selamat malam. Tuga sehat-sehat lalu. Kalau pulang, sehat-sehat ya.
4: Oke, terima kasih Kak Ina. Kak Ina juga ya.
7: Assalamualaikum, Fauza.
4: Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu, Kak Ina. Oke, teman berdua. Satu lagi ya. Ini satu lagi, habis itu baru kita langsung puterin request nih. Satu lagi nih. Halo, assalamualaikum Kak Ida.
8: Waalaikumsalam.
4: Gimana kabar Kak Ida hari ini?
8: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
8: Bagaimana? Sehat?
4: Alhamdulillah, Fauza juga sehat walafiat hari ini. Mudah-mudahan kedepannya juga sehat terus. Kak Ida, hari ini gimana? Maksudnya ada ngapain aja?
8: Di rumah aja.
4: Iya,
8: nggak kemana-mana.
4: Nggak kemana-mana.
8: Di rumah.
4: Di rumah aja nih berarti. Berarti malam minggunya di rumah aja, nggak kemana-mana.
8: Di rumah aja.
4: Nggak kemana-mana. Kak Ida ada mau ini nggak, salam-salam atau request lagu?
8: Ini ya, kepada Fauza ya.
4: Terserah Fauza nih berarti.
8: Iya, salam-salamnya buat semua-semua aja, tanpa kecuali ya.
4: Oke, Kak Ida.
8: Ya, terima kasih, Deko ya.
4: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, Kak Ida. Oke, baik teman Pro 2, untuk penelpon kita cukupkan dulu. Nanti habis ini Fauza bakal putarin dulu nih request-request dari teman Pro 2 yang sudah bergabung. Dan tentunya nanti Fauza bakal tetap buka nih sesi obrolan kita pada hari ini. Tadi ada Kak Erna yang mana tadi request lagu Samson di ujung jalan. Terus ada Syarifah tadi request lagu The Massive yang judulnya On Our Own. Kemudian Kak Ina tadi juga ada request lagu mancanegara yang misalnya kayak yang semangat gitu lah teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita putaran dulu nih lagu requestan teman-teman kita. Jadi mari kita dengarkan dulu lagu pertama, itu lagu dari The Massive yang berjudul On Our Own. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo. Dan tentunya Fauza masih menunggu juga untuk teman Pro 2 yang mau request dan obrol curhat-curhat di malam hari ini. Boleh banget langsung ke 0811 6877903 nih teman Pro 2. Apalagi di malam Minggu hari ini.

Mana tahu teman Pro2 ada yang lagi di rumah aja, atau ada yang lagi di luar nongkrong bareng teman, bareng keluarga gitu. Nah, boleh banget nih sambil nongkrong, sambil di rumah dengerin radio nih tentunya, dengan musik-musik dan informasi yang terbaik, yang menarik nih untuk teman Pro2. Nah, kali ini Poza bakal bacain dulu nih, ada beberapa request nih dari teman Pro2. Ini tadi ada dapat request lagi nih dari Alia, yaitu request lagu Garam dan Madu, yaitu lagu dari Tensi, Naikila, dan Jemsi. Oke, nanti bakal diputerin nih lagu dari Tensi, Naikila, dan Jemsi, judulnya Garam dan Madu. Ada juga nih requestan dari teman Pro2, yaitu lagunya Adele yang berjudul Easy on Me nih teman Pro2. Oke, ada lagi nih teman Pro2 dari ada lagi request nih dari Haikal yang mana dia request lagu Hindia dengan judul Secukupnya nih. Oke, nanti Fauza bakal putarin dulu nih request dari teman-teman Pro2. Dan tentunya nanti Fauza masih menunggu juga nih telepon dari teman Pro2 yang mau request, obrol, ngomong-ngomong, curhat dan sebagainya. Langsung aja ke 08 11 68 77 903. Nah, untuk mengawali requestan kali ini, Fauza bakal putarin dulu nih lagu dari Tensi, Naikila, dan Jemsi dengan judul Garam dan Madu. Selamat mendengarkan.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

Halo teman Pro2 semuanya, tentunya Fauza masih membuka telepon juga nih ataupun request untuk teman Pro2. Dan langsung aja hubungi atau chat ke 0811-687-7903 nih teman Pro2. Nah sambil menunggu teman Pro2, lainnya, Fauza bakal bacain informasi dulu nih untuk teman Pro2. Yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id. Yang mana Dandim Abdia resmikan 2 jembatan Aramco di Kecamatan Jempa dan Tangan-Tangan. Wah, ini merupakan kabar baik datang dari Aceh Barat Daya nih teman Pro2, yang mana upaya peningkatan infrastruktur di wilayah pedesaan terus dilakukan nih. Nah, makanya salah satunya adalah lewat pembangunan jembatan yang kini sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang mana Komandan Kodim 0110 Aceh Barat Daya, Letkol Inrana Mega Al-Amin, mohon maaf kalau salah, meresmikan 2 unit jembatan Aramco yang berada di Kecamatan Jempa dan Tangan-Tangan. Masing-masing jembatan ini dibangun di Desa Kuta Makmur Le Hulung dan Desa Gunung Cut. Kehadiran jembatan ini jadi solusi penting untuk membuka akses yang sebelumnya cukup terbatas nih, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Menurut Dandi, pembangunan ini merupakan bagian dari program TNI Angkatan Darat yang bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya dalam memperlancar aktivitas ekonomi dan mengurangi keterisolasian daerah. Nah, menariknya proses pembangunan jembatan ini hanya memakan waktu sekitar 25 hari, yang mana pengerjaannya dilakukan oleh personil TNI bersama masyarakat setempat melalui semangat gotong royong. Dan kemudian sinergi ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara TNI dan warga masih menjadi kekuatan utama dalam pembangunan daerah. Nah, makanya teman Pro2, dengan hadirnya jembatan ini diharapkan mobilitas warga jadi lebih mudah dan tentunya akses pendidikan dan layanan kesehatan semakin terbuka serta roda perekonomian desa bisa bergerak lebih cepat. Nah, ini jadi bukti bahwa pembangunan dari pelosok terus berjalan demi pemerataan kesejahteraan.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabo, Facebook Prodo RRI Melabo.
1: Halo teman Prodo semuanya, tentunya Farisa masih membuka telepon dan requestan dari teman Prodo. Langsung aja ke 0811-6877-903 nih. Nah, untuk menunggu teman Prodo menghubungi, kita bakal berikan yang informasi untuk teman Prodo, karena kan sekarang sudah di jam-jam istirahat nih teman Prodo. Pasti mungkin ada sebagian teman Prodo yang sedang kadang gak bisa tidur, kadang jadi insomnia gitu teman Prodo. Nah, makanya kita bakal berikan informasi seputar hal tersebut, yang mana pernah gak sih teman Prodo ngerasa kayak badannya capek tapi matanya justru susah diajak tidur nih. Biasa, karena kadang kita udah pengen kali dengan tidur tapi gak tidur-tidur juga. Nah, biasanya kondisi itu namanya dikenal dengan insomnia nih teman Prodo. Dan ternyata cukup banyak dialami, apalagi kalau pola hidupnya mulai gak teratur. Dan hal ini dilansir dari rri.co.id nih teman Prodo, yang mana cara ampuh mengatasi insomnia agar tidur lebih nyenyak nih teman Prodo. Yang mana insomnia sendiri merupakan gangguan tidur yang ditandai dengan sulit memulai tidur, sering terbangun di malam hari, dan kualitas tidur kurang maksimal. Kalau dibiarkan dampaknya gak main-main nih teman Prodo, mulai dari konsentrasinya menurun, moodnya jadi gak stabil, sampai risiko gangguan kesehatan seperti jantung dan diabetes. Nah, makanya nih penting banget untuk memulai menerapkan kebiasaan tidur sehat atau yang lebih dikenal dengan sleep hygiene nih teman Prodo. Makanya ada beberapa cara nih yang bisa dilakukan oleh teman Prodo. Di antaranya salah satunya itu coba atur jam tidur yang konsisten setiap hari. Nah, bahkan di akhir pekan sekalipun. Nah, ini membantu tubuh mengenali ritme istirahat yang lebih teratur. Jadi kalau misalnya mau tidur tuh udah ditentuin mau jam berapa gitu teman Prodo. Maksudnya tuh bukan berarti kita tahu di waktu kita tidur, tapi misalnya kalau kita udah dijadwalin misalnya jam 10 tuh udah mulai istirahat, gak pegang handphone, udah tutup mata, udah bersih-bersih semuanya. Nah, itu tuh udah jadi penanda buat tubuh kita sendiri untuk beristirahat. Nah, biasanya kalau dilakukan itu dengan teratur, biasanya tubuh kita tuh udah tahu nih, udah ngerti nih ritme istirahat kita. Nah, lalu teman Prodo, sebelum tidur biasakan melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti membaca buku, mendengarkan musik santai, atau sekedar relaksasi ringan. Nah, kemudian lingkungan tidur juga gak kalah penting, yang mana pastikan kamar dalam kondisi nyaman, gelap, dan tenang supaya tubuh bisa lebih rileks. Nah, kemudian selain itu kurangi penggunaan gadget nih teman Prodo. Kurangi penggunaan gadget sebelum tidur, karena cahaya dari layar ponsel atau laptop bisa menghambat rasa ngantuk nih teman Prodo. Jadi perhatikan juga asupan makanan dan minuman juga. Dan kemudian hindari kafein atau makanan berat menjelang waktu tidur, karena bisa mengganggu kualitas istirahat nih teman Prodo. Dan satu lagi, olahraga rutin boleh banget, tapi jangan terlalu dekat dengan waktu tidur. Jadi kalau mau olahraga silakan, tapi kalau udah di jam-jam ingin tidur itu sebaiknya jangan dilakukan. Nah, maka dari itu teman Prodo, tidur yang berkualitas itu bukan cuma soal durasi, tapi juga soal kebiasaan. Nah, dengan pola yang tepat, insomnia bisa dikendalikan dan tubuh pun bisa jadi lebih segar untuk menjalani aktivitas keesokan hari. Nah, maka dari itu teman Prodo di malam hari ini sudah bisa, yang ingin istirahat silahkan beristirahat, lakukan apa yang Fauza bilang tadi, jangan main handphone dulu, habis itu tenangin diri gitu. Dan untuk teman Prodo yang masih di luar, karena kan masih bermalam minggu nih tentunya teman Prodo, tetap selalu berhati-hati dalam berkendaraan, jaga selalu kesehatan, jangan pulang terlalu malam untuk menjaga kondisi teman Prodo juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Baik, teman Pro2, sekarang sudah pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya untuk sisi request dan obrolan kita di malam minggu ini, di malam minggu kali ini kita cukupkan dulu nih teman Pro2. Terima kasih juga, terima kasih banyak untuk teman Pro2 yang sudah bergabung, berpartisipasi dan berbagi cerita dan tentunya ikut meramaikan suasana di malam hari ini. Dan terima kasih juga yang teman Pro2 yang udah request lagu juga tadi. Intinya semoga kebersamaan kita tadi bisa menemani malam minggu teman Pro2 jadi lebih hangat dan menyenangkan nih. Dan tentunya Fauzan masih bersama teman Pro2 hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat.

untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebelum teman Pro 2 beristirahat malam ini, ada sedikit pengingat nih untuk teman Pro 2. Yang mana pastikan semua aktivitas sudah selesai dan jangan lupa untuk cek kembali pintu serta jendela rumah dan pastikan dalam keadaan aman. Dan tentunya untuk teman Pro 2 yang masih di luar dan sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan dan utamakan tentunya keselamatan. Dan untuk teman Pro 2 yang sudah bersiap untuk beristirahat, semoga istirahatnya nyenyak dan besok bisa kembali beraktivitas dengan tubuh yang segar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

0: غير كاذبة نافعة غير ضارة.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Baik teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program 2 RRI Melabuh sepanjang hari ini. Melalui frekuensi 90,3 FM, edisi siar Sabtu 6 Juni 2026. Kami akan kembali esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Perduenirah Radio Republik Indonesia, program Madura Rimo Labu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz, edisi siar Minggu tanggal 7 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madura. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

syariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

membaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa.

Doa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehidupan.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya. Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, "Acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula." Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kok tisu berserakan? Jorok tahu? Kamu tahu ada 17 pohon yang harus ditebang dan 20.000 galon air digunakan untuk memproduksi 1 ton tisu.
4: Kurangi penggunaan tisu. 1 kotak tisu sama dengan 1 pohon.

0: Kopi. Kopi dong. Oh, satu.
1: Siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, Kang.
1: Ganti, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Kasih Jambu KW 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Ruda FM. Teman terbaik kamu.